0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak Mama dan Papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, Papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih Papa udah ambil cuti. Kali ini Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Bercerita Pagi di Pro 4 FM Ternate.

0: Pagi di Pro 4 FM Ternate.
1: Baik, saudara pasti di perempat pagi juga ya, saudara di pagi hari ini di pukul 9.21 waktu Indonesia Timur, masih bersama dengan saya Sri Anugrah juga. Dan sama budaya untuk bercerita pagi di pagi hari ini ya, tanggal 15 Agustus nih, sama budaya di hari ini juga memperingati tentang Hari Relaksasi Nasional di sama budaya. Ini ya sama budaya, hari ini tanggal 15 Agustus tuh pas juga di weekend ya sama budaya. Jadi momen yang tepat untuk orang bersantai sedikit dan juga relaksasi ya, bisa dorang duduk santai dan tidak melakukan apa-apa gitu ya. Sama budaya full istirahat nih, sama budaya. Hari Relaksasi Nasional juga muncul dari ide Sean Moller pada tahun 1985 ya, ketika dia berusia 9 tahun. Hari ini tuh beda dengan Hari Pemalas Nasional. Jadi sejak 2016 dan seterusnya, Moller ini juga memilih satu orang setiap tahun yang memberikan contoh teladan untuk relaksasi sama budaya. Jadi Hari Relaksasi Nasional juga menganjurkan bersantai dan juga mempromosikan penghilang stres melalui meditasi dan juga teknik relaksasi lainnya ya sama budaya, mengelola stres dan juga membutuhkan relaksasi gitu. Yang memang ini tuh mengarah pada pikiran yang lebih jernih dan juga lebih tenang sama budaya. Dan relaksasi juga ya sama budaya melahirkan kepositifan dan konsentrasi yang lebih baik. Hirup pikuk kesibukan sehari juga membuat sebagian besar dari kita tuh berada di ambang kelelahan sama budaya. Nah itu ya sama budaya, hari ini tuh memperingati tentang Hari Relaksasi Nasional. Tapi juga ya di weekend kali ini sama budaya, mungkin dorang udah yang kerja, udah capek gitu ya sama budaya, bisa juga nih beristirahat full di rumah. Tapi kalau emang kerjaannya banyak di rumah, ya selesaikan dulu ya sama budaya pekerjaan rumah atau dengan apapun itu sama budaya, agar dorang beristirahat, relaksasi juga biar lebih tenang gitu ya sama budaya. Dan juga informasi dilansir juga dari laman detik.com.
0: Cerita pagi.

tradisi Malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Batu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue abu.

Budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Lagu juga lagu-lagu dari saya di program Santai dengan Lagu. Terima kasih, syukur.

0: Pagi di Pro 4 FM Ternate.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Kesultanan Ternate memiliki lambang kerajaan yang bernama Guheba Madupulu Romdidi, yang berarti burung elang berkepala dua. Lambang kerajaan ini telah ada sejak terbentuknya kerajaan Moluku Kiraha pada tahun 1322. Lambang ini terdiri dari Gabi Ternate, Duko Tidore, Tuanani, Moti, dan Gebe Simakian.
1: Pada tahun 1322 itu ada sebuah pertemuan besar yang kita kenal dengan Moti Verbon. Moti Verbon ini dilaksanakan di Moti, di mana empat kerajaan menggagas sebuah pertemuan pada zaman itu. Keempat kerajaan ini bisa disebut dengan negara. Negara masing-masing negara berdaulat, empat negara, yaitu Ternate, Tidore, kemudian Besi atau Makian, dan Moti. Keempat kerajaan ini melakukan pertemuan tingkat internasional antar negara di Pulau Moti, yang kemudian oleh Belanda menyebutnya dengan Moti Verbon, pertemuan Moti. Di dalam Moti Verbon atau pertemuan Moti ini, itu kemudian disepakati tentang pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian nama dari masing-masing empat kerajaan ini. Kita kenal dengan penyebutan Moluku Kiraha atau empat negeri, yakni Ternate, Tidore, Makian, dan Moti.
0: Guheba Madupulu Romdidi, yang memiliki dua kepala dalam arti secara filosofi, rakyat dan pemerintah harus memiliki satu kesatuan sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Sedangkan di dalam tubuh Guheba ada sebuah hati yang digambarkan menghadap ke atas, dan ini juga mempunyai arti tersendiri.
1: Guheba Madupulu Romdidi ini kemudian menjadi lambang daripada Moluku Kiraha. Keempat kerajaan ini menggunakan lambang Guheba Madupulu Romdidi ini. Guheba ini adalah sebuah burung Raja Wali yang digambarkan seekor burung Raja Wali yang memiliki badan yang sangat besar. Terus kemudian dari sisi fisiknya itu sangat unik dan memiliki karakteristik yang tersendiri, sehingga ada beberapa pihak mengatakan bahwa ini adalah sebuah filosofi, jadi yang diambil pada oleh leluhur kita pada zaman itu. Jadi tergantung orang mempersepsikannya, tapi sesungguhnya ini adalah merupakan kesepakatan daripada kerajaan pada zaman

0: Forum Didi ini sebagai penyatuan diri antara pemerintah dan rakyatnya, atau yang memerintah dan yang diperintah. Dalam hal ini yang tadi kita, jika kita kembali lagi kepada Joe Singoval yang ada tadi, pengakuan bala atau rakyat kepada sang pemimpin dan pemimpin kepada rakyatnya atau kepada balanya. Di sini ada penyatuan, itu yang tadi kita kenal dengan Joe Singoval tadi. Dia bersatu di dalam sebuah tubuh atau sebuah badan yang melekat, di mana kita lihat ada dua kepala, satu badan memiliki dua kepala. Itu mengartikan bahwa dalam sebuah pemerintahan itu rakyat dan pemerintah itu esensinya itu harus memiliki satu kesatuan, harus bersatu supaya pemerintahan itu bisa berjalan secara maksimal. Terus kemudian ada hati yang digambarkan dalam burung heba itu, sebuah hati yang melekat di dadanya yang digambarkan di situ, hati berwarna merah. Terus kemudian dia menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah. Itu artinya bahwa baik rakyat maupun pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintahan sehari-hari bernegara, itu dia harus memiliki satu kesatuan hati. Terus kemudian kenapa setelah kesatuan mereka itu bersatu hati, terus kenapa harus menghadap ke atas? Artinya dalam melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kebijakan, itu harus berdasarkan dengan hati. Jika hati telah mengatakan, maka itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu berada di dalam hati, bukan berada di dalam otak atau pikiran. Hati kemudian dia memerintahkan otak dan pikiran untuk melakukan kegiatan atau melakukan refleks. Sayapnya itu dia tidak mengepak ke atas, tapi dia mengarah ke bawah. Itu artinya bahwa rakyat dan pemerintah itu saling melindungi, saling mengayomi. Nah, kalau dia mengepak ke atas, berarti rakyat dan pemerintah tidak pernah akur, akan saling menyerang. Nah, ini dia mengarah ke bawah, artinya dia mengayomi, dia menutupi, dia melindungi. Saling melindungi, rakyat melindungi pemerintah, pemerintah juga melindungi rakyatnya, seperti itu. Terus ada cengkraman dua kaki yang mencengkram, punya kuku yang sangat kuat. Artinya kekuatan rakyat dan kekuatan pemerintah dia harus tetap harus kokoh, harus berdiri kedua kaki yang kokoh. Itu seperti itu. Terus mulutnya itu dia berwarna merah, mulut burung heba itu dia berwarna merah. Kenapa harus berwarna merah? Artinya bahwa keberanian dia untuk berbicara, keberanian dia untuk mengatakan bahwa yang hak itu hak dan yang batil itu batil.
1: Pendengar, lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, tapi lambang ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Limau gapi ada maknanya, bahwa di dalam mengelola negara atau daerah, harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Meski ada tenggang rasa, karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Hong Muju, Toma Limau Gapi Matubu, Jo Singo Fangare, yang artinya, pada satu waktu dari masa, pada satu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku. Jadilah kehidupan bernegara di masa itu sangat harmonis dan demokratis. Tidak heran, Kesultanan Ternate maju pesat dan dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Semua itu berkat filosofi Limau Gapi yang digunakan sebagai Kesultanan Ternate. Dari Ternate, Bumi Maluku Kiraha, kami ucapkan terima kasih, syukur dofu, dan sampai jumpa.

0: Budaya Kiraha.
1: Baik Sobat Budaya, di pukul 9.57 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk saya Sri Nugra BTW dulu dari RO dengan Sobat Budaya di pagi hari ini ya. Sobat Budaya, makasih juga untuk semuanya udah dengerin Sri di pagi hari ini, dan nanti selanjutnya di Kiraha siang Sobat Budaya ada Bung Fajar ya, yang nanti berteman dorong sampai di jam 6 sore nanti. Mewakili yang bertugas di pagi hari ini, saya Sri Nugra, tadi studio ada Bung Dani, Torang Batabea, sampai baku dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajok.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

0: itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Teganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

Bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik dan

terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbaik

0: aja ya sama orang-orang di sana. Hah, gengsi dong kalau dikira Udin. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hey, kok bengong? Pikir apa?
0: Eh kamu, Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya, ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

0: Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah sembilan. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat dua gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah sembilan tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah sembilan terdapat tiga bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan Tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan Tari Makan Sirih.
1: Sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Rendi jeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Suara Budaya Kiraha kembali menemani ruangan Anda di pukul 11.27 menit waktu Indonesia Timur. Bersama dengan saya Fazlur Rahman, Eke Fajar, siap menemani ruang mendengar sahabat budaya semua di edisi siaran pada siang hari hingga sore hari nanti. Menemani ruangan Anda, sahabat budaya, pilihan lagu-lagu menarik akan terang hadirkan untuk saudara sepanjang beberapa jam ke depan. Tentunya dengan pilihan program lagu-lagu menarik dan informasi-informasi akan terang sajikan. Salah satunya sahabat budaya di siang hari ini di tengah kondisi dan cuaca terik kota Ternate. Terus selalu ingatkan sahabat budaya yang beraktivitas di luar sana ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kondisi tubuh, tetap jaga kondisi cairan tubuh biar tetap terhidrasi. Pastikan selalu ya tubuh tetap selalu punya asupan air yang cukup biar pastinya sahabat budaya tidak mengalami dehidrasi atau mungkin gangguan-gangguan atau tidak nyaman ya di tubuh sahabat budaya karena kondisi panas yang cukup terik ya di siang hari ini. Sahabat budaya menemani ruang dengar sahabat budaya semua. Pilihan lagu-lagu berikut siap terang hadirkan untuk Batamang sahabat budaya, jadi jangan kemana-mana.
4: Lebih tahan kekeringan serta memiliki siklus tanam yang lebih pendek. Sementara bagi sektor sumber daya air sendiri dapat melakukan revitalisasi waduk.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Urusannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

gas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris ke bangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 2000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dan bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penunjuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari sumber kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak sawah, iya enggak?

Selamat siang sahabat Radio dimanapun Anda berada, tepat di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Terus kembali dengan informasi Habar Kiraha di edisi pukul 12 waktu Indonesia Timur. Habar Kiraha terangkali dalam informasi lokal di mana Basnas Ternate bantu pulangkan warga sakit ke Jailolo. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Ternate membantu memulangkan seorang warga yang sedang sakit ke keluarganya di Desa Payo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat pada Jumat 14 Agustus 2026 kemarin. Warga berinisial SK 48 tahun dipulangkan karena membutuhkan pendampingan keluarga. Di mana selama berada di Kota Ternate, SK hidup seorang diri dan tidak memiliki keluarga dekat yang dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepala Pelaksana Basnas Kota Ternate M. Makbul mengatakan bahwa pihaknya bersama dengan Dinas Sosial Kota Ternate telah memberikan bantuan kebutuhan seperlunya sebelum proses pemulangan dilakukan. Beralih saudara, dari laman informasi lokal kita menuju ke laman informasi nasional di mana gempa magnitudo 7,7 guncang NTT, BMKG keluarkan peringatan tsunami. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu 15 Agustus 2026 pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebutkan bahwa gempa terjadi pada pukul 4 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini tsunami menyusul gempa tersebut, di mana peringatan dini tsunami NTT gempa magnitudo 7,7. Demikian informasi dari BMKG. Berdasarkan data dari BMKG sendiri, pusat gempa berada pada koordinator 8,33 lintang selatan dan 121,32 bujur timur. Gempa tersebut memiliki kedalaman 10 km dan guncangan gempa tersebut dirasakan oleh warga hingga di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selain Makassar, guncangan gempa juga dirasakan di beberapa kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Sahabat informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Dan selamat siang sahabat budaya dimanapun anda berada, masih menemani Roninger sahabat budaya semua di siang hari ini. Terik ya sahabat budaya, panas sekali siang hari ini. Tentunya kalau sahabat budaya mau beraktivitas di luar, orang selalu kasih ingat sahabat budaya semua untuk jangan lupa ya gunakan yang DP nama sunscreen. Lindungi sahabat budaya pekuli dari paparan cahaya ultraviolet UVA UVB sahabat budaya, yang memang pastinya bikin orang pekuli tuh bakal membamira, bahkan beberapa tuh sampai gosong ya sahabat budaya, atau bayi hitam-hitam. Itu bukan karena jadi kotu, bukan, itu DP namanya tuh sunburn. Jadi tompe matahari tuh senter torompe kulit sampai kulit tuh kayak baluka. Itu sebenarnya itu karena torompe tangan kulit ya, biasanya tuh tangan yang paling sering itu dapat paparan sinar matahari yang terlalu lama sahabat budaya, terlalu berlebihan. Ini biasa torompe om-om yang dorompi kobong tengah-tengah hari tua begini, nah itu biasanya dong karena tuh sunburn di dompet tangan. Jadi dompet tangan kayak takalupas. Itu bukan karena bukan cuman faktor karena kerja di luar, tapi karena memang terkena paparan sinar matahari berlebihan. Nah kalau sahabat budaya ada aktivitas di luar, mungkin ada mau pergi berkegiatan atau mungkin berlayar ya sahabat budaya, ada mau menyeberangi pulau ya di siang hari ini, atau punya kegiatan yang berada di luar rumah, torang ingatkan untuk jangan lupa pakai sunscreen. Ini bukan masalah cantik-cantik, bukan, tapi untuk kesehatan, supaya torang pe kulit tuh sehat dan dia terlindungi dari yang namanya UVA UVB yang pastinya bikin torang pe kulit tuh dia jadi bermerah, kemerahan, jadi gosong torang pe tangan. Nah sahabat budaya Batamang, sahabat budaya juga torang masih akan update terkait informasi lainnya terkini untuk anda sahabat budaya, jadi jangan dulu berganti frekuensi. Berikut Soraya Kamarullah, Sonyinga, lagunya sudah siap terhadirkan untuk sahabat budaya.

air putih lah, minimal 8 gelas sehari tanpa Anda menunggu haus begitu ya. Memakai pelindung seperti payung ataupun topi saat Anda di luar rumah, dan mengenakan pakaian yang longgar yang menyerap keringat serta mengkonsumsi buah kaya dengan yang namanya air begitu. Ya, biasalah jaga dehidrasi tubuh kita ya di musim panas seperti ini. Minum air putih 2 hingga 3 liter sehari lah. Terus jangan tunggu haus baru Anda minum gitu ya. Terus dianjurkan konsumsi buah segar seperti apa? Semangka ataupun jeruk boleh ya. Nah, kalau Anda di luar ruangan, pakai tabir surya atau sunscreen sebelum keluar rumah. Terus juga bisa gunakan topi, payung ataupun kacamata.

Sahabat budaya, dimanapun Anda berada, tepat di pukul 12:39 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk Anda ikuti kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah kota Ternate.

Mengapa surga ada di bawah telapak kaki ibu? Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca.

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat siang sahabat Ria, tepat di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Torang kembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha pukul 13 kali ini. Informasi pertama sahabat Ria torang hadirkan dari laman informasi lokal untuk Anda, di mana Lapas Ternate bekali sarjana magang dengan pelatihan PBB. Lembaga Pemasyarakatan Terlepas Kelas 2A Ternate memberikan pembekalan peraturan baris berbaris atau PBB kepada para sarjana magang Jumat 14 Agustus 2026. Kegiatan berlangsung di halaman Lapas Ternate tersebut bertujuan untuk membentuk kedisiplinan mental serta kekompakan para peserta selama menjalankan tugas di lingkungan pemasyarakatan. Kepala Lapas atau Kalapas Ternate, Fauzul Ansari, mengatakan bahwa pelatihan PBB tidak hanya berorientasi pada ketangkasan fisik, tetapi juga menjadi dasar dalam membangun integrasi dan karakter peserta magang. Sementara itu, Kepala Subbagian Tata Usaha Lapas Ternate, Taufik Hadi Noto, menilai bahwa nilai-nilai kedisiplinan yang ditanamkan melalui latihan PBB akan bermanfaat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Beralih sahabat budaya dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional, di mana sahabat budaya, tsunami terdeteksi di NTT tertinggi capai 0,94 meter. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperbarui informasi tsunami setelah gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pemutakhiran BMKG menunjukkan tsunami terdeteksi di sejumlah wilayah pesisir dengan ketinggian berbeda. Gelombang tsunami pertama terdeteksi di Kawapante setinggi 0,38 meter pada pukul 5.16 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya di Flores Timur mencatat gelombang setinggi 0,25 meter pada pukul 5.24 waktu Indonesia Barat, dan gelombang tertinggi dalam pemutakhiran BMKG terdeteksi di Morele dengan ketinggian gelombang mencapai 0,90 meter pada pukul 5.27 waktu Indonesia Barat. Selain informasi dan ragam informasi dan meragam program lainnya akan torang update sahabat budaya. Tentunya informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dari Habar Kiraha pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Radio Siromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
2: Sobat edisi yang hari ini masih hadirkan ragam informasi lainnya. Salah satu update informasi berikut ini mengenai respon pemerintah yang siap untuk pastikan kesiagaan pasca gempa yang terjadi di NTT. Menteri Sekretaris Prasetyo Hadi mengajak rakyat Indonesia untuk berdoa atas gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Nage Keo, Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu ini. Harapan agar tidak adanya korban aktivitas dan juga segera agar aktivitas dapat kembali berjalan dengan normal. Di mana sahabat Yudaya, Menteri Prasetyo sendiri dalam keterangannya kepada wartawan Sabtu 15 Agustus 2026 mengatakan bahwa telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Pak Pratikno, yang mana selanjutnya akan berkomunikasi dengan BNPB, BMKG, Basarnas, dan juga Gubernur setempat, yaitu Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena atau Melki Lakalena. Di mana koordinasi ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat agar segera melakukan penanganan pasca terjadinya gempa dilakukan secepat mungkin. Agar ini tentunya tolong harap tolong pibas saudara semua yang ada di NTT sana ini segera mendapatkan apa saja yang memang diperlukan, karena memang ini adalah gempa yang baru saja terjadi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 7 waktu Indonesia Timur. Ini menjadi gempa yang melanda saudara torang semua di Nusa Tenggara Timur sana. Beberapa bangunan dilaporkan sampai dengan detik ini mengalami kerusakan. Ada juga berbagai kondisi aktivitas masyarakat yang terganggu, listrik yang juga sempat padam di beberapa wilayah. Tolong harapkan juga semoga secepatnya dapat ditangani, dapat diantisipasi juga agar tidak terjadinya berbagai hal yang tidak diinginkan apabila terjadi gempa-gempa susulan lainnya. Terus juga harap semoga sahabat juga yang sedang berada di sana selalu jaga keselamatan, stay safe ya, tetap jaga kehati-hatian, utamakan keselamatan untuk para petugas yang akan beraktivitas dan juga akan turun untuk melakukan bantuan mitigasi segera mungkin ke saudara-saudara di NTT sana. Sahabat Yudaya tolong masih akan update terkait informasi lainnya. Jadi untuk sahabat Yudaya jangan dulu ganti frekuensi. Tetap dengar orang di Pro 4 RRI Ternate.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut.
1: Sio Seromtoha koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
2: Sahabat Budaya Tromasi menemani Roni dengar nguni semua di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Di sore, menjelang sore hari nanti, Sahabat Budaya Trom punya pilihan informasi. Lagu-lagu juga masih akan Trom hadirkan. Tapi di siang hari ini, Trom mau kasih ingat dulu Sahabat Budaya. Untuk nguni semua yang mungkin di hari Sabtu ini, ya sudah selesai makan siangnya, aktivitasnya mungkin lagi lenggang. Trom sangat sarankan untuk tidur siang. Tidur siang tuh ternyata dia pemanfaat banyak, Sahabat Budaya. Bukan cuma masalah Trom bisa dapat istirahat. Bukan itu saja, Sahabat Budaya. Tidur siang itu dia bermanfaat mulai dari torompe tubuh yang bakal rasa lebih rileks, torompe badan yang bisa rasa lebih nyaman, Sahabat Budaya. Dan pastinya ini jadi waktu yang tepat untuk torom bisa istirahat gadgetan dulu ya, karena biasa kan torom kalau buka Facebook, buka Instagram, sosial media apapun itu biasanya makan waktu lama, atau biasa orang bilang scrolling doom ya, itu biasa lama sekali, Sahabat Budaya. Itu bikin torompe mata cepat lelah, bikin mata sakit. Nah, untuk mengurangi itu, kalau bisa siang-siang terhadap kerjaan, mungkin tidak ada urgensivitas yang terlalu bikin Sahabat Budaya harus berkegiatan ya, yaudah, pilihnya adalah tidur siang, karena tidur siang tuh penting, ya apalagi untuk yang sudah dewasa, tidur siang tuh kan susah ya. Kalau ada adik yang masih kecil, mungkin kalau disuruh tidur siang, maunya main, tapi kalau orang yang sebesar-besar ini, tidur siang tuh emas ya, salah satu yang berharga. Jadi, jaga waktu istirahat sebelum besok, mungkin ada yang mau rencana ngetobo-ngetobo, atau mungkin sebentar sore ya, sudah ada yang punya rencana untuk mau

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Sapa Budaya dimanapun Anda berada, masih di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Torang kembali hadirkan untuk informasi di Khabar Kiraha. Khabar Kiraha di pukul 14 torang wali dari laman informasi lokal di mana Basnas Ternate salurkan 18.000 liter air bersih. Kemarau yang melanda kota Ternate menyebabkan sejumlah wilayah terutama kawasan ketinggian mengalami kekurangan air bersih. Antisipasi kondisi tersebut, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Ternate menyalurkan 18.000 liter air bersih kepada masyarakat di Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Ternate Tengah selama 2 hari dari 13 hingga 14 Agustus 2026. Koordinator Basnas Tangga Bencana BTB Kota Ternate Ancar Nadiansyah mengatakan bahwa air bersih distribusikan ke 6 titik bak penampungan milik masyarakat dengan dalam kondisi kosong. Di mana menurutnya distribusi air dilakukan menggunakan mobil tangki milik Perumda Air Minum Ake Gale karena keterbatasan armada. Penyaluran tersebut dilakukan secara bertahap selama kurang lebih 2 hari. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional di mana Wapres pemerintah pastikan penanganan gempa NTT berjalan cepat. Wakil Presiden Gibran Raka Buming menyampaikan duka dan keprihatinan yang mendalam atas bencana gempa bumi yang mengguncang NTT. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 pagi. Di mana Wapres Gibran menegaskan bahwa pemerintah akan berupaya memaksimalkan untuk memastikan penanganan darurat dan proses evakuasi termasuk pendataan dampak bencana serta penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak yang dapat dilakukan secara cepat dan juga terorganisir. Hal yang sama Saudi juga disampaikan oleh Menteri Sekretaris Prasetyo Hadi yang mengajak rakyat Indonesia untuk berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Sahabat dua informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Khabar Kiraha di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Nantikan Khabar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: raha.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

saatnya kita bangkit. Ayo bangkitlah pemuda-pemudi negeri para raja, negeri para kapita. Bangkitlah bersama-sama membangun negeri Saruman.

Basudara semua hal mahira selatan keindahan alamnya terpisah terlupakan kalau hidup perantau orang yang kita ingin balik pulang hal mahira selatan bikin kita makin cinta olah-olah datang berkunjung ingin lihat keindahannya dari luar datang kemari sampai tak ingin balik pulang.

Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: ke bumi terhadap lingkungan sekitarnya. Seperti itu kira-kira.
1: Ini sebagai kepala sekolah mungkin ya, saya sedikit keluar dari topik kita. Ya. Ini pentingnya namanya pendidikan di sekolah yang diterapkan ya. Untuk anak-anak. Dari ibu sendiri bagaimana sebenarnya?
0: Iya, jadi kalau dari kami di sekolah, karena mengingat bahwa sekolah itu bukan hanya tempat anak untuk memperoleh pengetahuan, okay. tapi lebih dari itu, kita mengharapkan bahwa sekolah menjadi tempat untuk membentuk karakter dan kebiasaan untuk anak-anak ya. Jadi mereka kita akan membiasakan untuk menjaga.
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Roempat Ternate Suara Budaya Kieraha.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: tinggal gitu ditulis ya, aja ya,
1: iya. Nah itu di sekolah juga ada, tapi kami sudah menyediakan tumbler yang bukan yang sekali pakai lagi, sudah ini, karena memang saya melihat ya, memang saya melihat bahwa setiap hari
2: Sio Seromtoha koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: berarti anak saya ya, anak saya. Nah, kalau anak saya itu memang sudah disiplin membawa tumbler, terus menurut jadi sudah tahu dia membawa tumbler. Dan terus kalau keluar juga, jadi tumblernya itu ada beberapa, dia sudah mulai terbiasa untuk tetap menggunakan tumbler. Di rumah juga kadang-kadang gelas juga saya tegur. Jadi kalau gelas itu kan kita biasanya pakai sekali, terus habis itu ditaruh gitu ya, nanti numpuk, jadi banyak gelas kotor, dicuci lagi. Jadi saya mengedukasinya seperti itu. Nah, kalau di rumah kita punya tumbler, berarti kita minum pakai tumbler itu, tidak perlu sering-sering setiap minum dicuci, tapi boleh sehari sekali gitu kan, beberapa kali minum. Nah, penghematan. Jadi selain itu anak-anak sudah bisa mengingatkan kepada temannya. Kebetulan kemarin anak-anak kelas 1 nih belum terbiasa, anak baru gitu. Jadi kita pesan saat MPLS mulai aktif efektif sekolah itu, anak-anak sudah tidak bisa lagi membawa AMDK. Nah, masih ada tuh 1-2 orang. Nah, ditegur sama temannya. Jadi saya
1: menegur di sekolahnya begitu.
0: Saya terharu. Oh, ini anak kelas 1 ternyata dia sudah paham bahwa tidak bisa membawa air.
2: RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: botol minum itu sekali pakai itu sudah tidak ada masalah. Yang tapi sekarang kan masih ada nih kantin yang punya banyak snack.
1: Masih ada ya?
0: Pasti kan ya, ada betul. Snack-snack yang dalam plastik. Nah ini sebelum anak-anak jajan atau di saat apel itu sudah kita ingatkan loh. Anak-anak sekarang kan kita sudah ada komitmen nih ya, dengan Trash Hero. Masih ingat kan komitmen kita apa? Nah, siapa yang jajan di kantin sampahnya dikontrol sendiri, dibuang pada tempatnya. Jadi anak-anak sudah mulai tahu nih. Nah, terus kita juga memberi contoh ini cara membuang sampah. Kan banyak nih orang tahu nih membuang sampah, buang sampah pada tempatnya, keranjang sampah. Tapi pas dilempar, sampahnya meleset. Nah, apa yang dilakukan anak-anak kalau sampahnya meleset? Nah, ini kan banyak sekali nih. Yang penting sudah dilempar gitu. Jadi tugas kita hanya melepaskan yang di tangan itu pada sesuatu tempat dilempar gitu. Tapi meskipun dia meleset, tanggung jawab kita apa gitu. Jadi itu kita ajarin juga di anak-anak, kita ajar. Nah sekarang kalau sampahnya meleset tidak masuk di dalam keranjang, apa yang dilakukan? Apakah dibiarkan? Oh tidak ibu, kita ambil yang meleset itu dan dimasukkan di tempat yang benar. Jadi ajakan-ajakan seperti itu, saya pikir ini akan menular ya, menular gitu dari anak satu ke anak yang lain. Kalau temannya berbuat hal yang seperti itu, ada teman lain yang melihatnya dan dia menegurnya. Jadi semakin banyak ya, semakin luas ya kita menyebarkan kegiatan ini, program peduli lingkungan ini.
1: Ibu kepala sekolah, Ibu mungkin selain penerapan ini ekstrakurikuler di sekolah yang ruang hijaunya, ada mungkin penerapan lain yang diberikan sama anak-anak apa saja di sekolah yang didapat itu? Bisa diberitahukan mungkin?
0: Iya, ya, banyak.
1: Biar orang tua di rumah juga tahu. Kalau di SD 05 aja. Go, go shawty. It's your birthday.

0: buang air dengan percuma untuk memanfaatkan air itu seirit mungkin.
1: Okay. Apalagi ya, di musim kemarau begini ya. Itu mengingatkan ke sebenarnya ya.

0: wah oke, silakan bisa terlaksana. Jadi harus betul-betul di prepare dan diatur supaya punya efek luas dan kontinu.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sio Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Terus juga dari Transiro ada Pak Muhammad Asagaf juga sudah bersama Anda. Kita beri sesaat Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya untuk kemenangan ajan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas dan mengucapkan selamat menjalankan.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Thank you.

0: Indonesia banget. Oh, luar biasa nih Ibu Anggrek ini ya. Sudah Ibu Anggreknya di Manado sudah.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
2: Selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada di pukul 16 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Torang masih hadir menemani ruang bedengar sahabat budaya. Kali ini Torang balik lagi dalam program Torang Badangdu. Dangdu Torang punya siap menemani sahabat budaya ruang bedengar di pukul 16 waktu Indonesia Timur ya. Torang Badangdu siap hadir menemani ruang dengar sahabat budaya. Kalau ada yang mau bergabung di Torang Badangdu bisa bergabung di line telepon 0921 3126518 atau juga bisa menghubungi Torang di line telepon 0821 9526 6695 sahabat budaya. Baik, yang bergabung Torang terima terlebih dahulu di awal perjumpaan Torang di sore hari ini. Selamat sore Torang Badangdu, dengan siapa di mana?
3: Dari Torang punya Jawa Timur bergoyang.
2: Baik, baik. Mas Galuh, kabarnya bagaimana Mas Galuh di Jawa Timur sana?
3: Kabarnya baik. Kita lagi reti percuma ya bang.
2: Baik, baik, baik, baik. Sore hari ini Mas Galuh mau request lagu apa nih Mas Galuh?
3: Semakin Cinta dari Imam Mas Arifin.
2: Imam Mas Arifin Semakin Cinta, baik. Salam-salam silahkan Mas.
3: Ya, salamnya buat sayang Tusaria yang ada di Bantar Madrid. Muka siap selalu, bagi selalu. Terus ada Mas Pras. Terus ada Mas Aryono sama Mbak Yantinya. Terus ada Bang Andi. Semua aja yang lagi dengerin acara RR Terapis. Buat yang siap, semoga selalu bahagia dalam wujudnya. Tetap semangat bang, merdeka.
2: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Galuh sudah bergabung di sore hari ini. Baik, Torang terima penelpon selanjutnya lagi. Masih bergabung di Torang Badangdut. Selamat sore Torang Badangdut, dengan siapa di mana?
4: Selamat sore, Dangdut adalah kita. Eh apa?
2: Dangdut orang punya Kasari.
4: Dangdut orang punya.
2: Baik Kasari, bagaimana kabarnya di sana Kasari?
4: Alhamdulillah, kabarnya baik.
2: Alhamdulillah. Sore hari ini mau request lagu apa nih Kasari?
4: Mau request lagu Cinta aja dari Mirnawati.
2: Dari Mirnawati judulnya apa tadi Kak? Cinta.
4: Karang Cinta.
2: Karang Cinta, baik, baik. Salam-salam silakan Kak Sari.
4: Salamnya buat Mas Galuh, buatnya Bang Andi di Batam, buat Purnama juga, buat Mama Indah, buat Bang Din juga, buat Pak Abdurrahim, buat semuanya aja, buat Pajar, makasih.
2: Terima kasih. Iya, Waalaikumsalam. Selamat sore Kak Sari. Terima kasih sudah bergabung. Mas Galuh, Kak Sari, Torang langsung putar dua lagu pertama yang di-request di Torang Badangdut sore hari ini. Tentunya masih bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sahabat Radio dimanapun Anda berada, masih dalam Torang Badang. Dua Torang masih nantikan Sahabat Radio kalau mau bergabung. Oke, ada yang bergabung ternyata. Torang terima dulu penelpon yang bergabung di sore hari ini. Selamat sore Torang Badang, Dut, dengan siapa di mana? Selamat sore Nona Fika di Manado. Kabarnya bagaimana Nona Fika? Baik, senang selalu mendengarnya. Nona Fika gabung sore hari ini? Iya, betul. Iya Nona Fika. Saya
1: banyak meminta lanjut.
0: Boleh diulang sekali lagi Nona Fika, mohon maaf.
1: Lanjut cantik Siti Badriah.
0: So, Siti Badriah, baik.
1: Lagi cantik.
0: Lagi cantik, baik, siap-siap. Salam-salam, silakan Nona Fika.
1: Selamat selalu menunggu jayat bersama keluarga yang ada di rumah. Tautus nama iya ku nama sali anggili batang janjat nama selalu.
0: Lagunya aman Nona Fika, lagunya aman.
1: Janjat ada sebatasi sama solek sotong balalur.
0: Baik, terima kasih Nona Fika sudah bergabung sore hari ini. Lagunya dari Siti Badriah, Lagi Cantik. Siap, terus putar ya Sahabat Budaya. Masih buat Tamang Sahabat Budaya juga, terus nantikan satu penelpon lagi sebelum terus putar lagu-lagu yang sudah di request sore hari ini. Tentunya kalau Sahabat Budaya mau bergabung, caranya bagaimana? Caranya gampang, tinggal telepon saja di nomor telepon 0921 3126518. Atau juga bisa telepon di 0821-9526-6695. Ini tompe kondisi telepon WA sementara ini masih belum tersambung. Mungkin ada gangguan teknis, tapi tolong usahakan semoga ini segera diperbaiki. Biar nanti kalau memang tidak keburu di Torang Dangdut, setidaknya nanti malam di Sagu bisa Sahabat Budaya telepon di WA. Tapi kalau mau chat-chat di WA, masih Torang baca ya Sahabat Budaya. Torang masih nanti-nanti kalau Sahabat Budaya misalnya mau bergabung di edisi kali ini, boleh ya Sahabat Budaya bergabung, silahkan. Torang juga masih menanti Sahabat Budaya kalau mau bergabung di sore hari ini sebelum pukul mendekati pukul 17. Torang masih terima lagu-lagu pilihan. Sembari menanti, sembari menunggu Sahabat Budaya, Torang putar dulu lagu pilihan yang Sahabat Budaya iko request di sore hari ini. Jadi untuk Sahabat Budaya jangan dulu berganti frekuensi. Tetap dengar Torang di Perempat RRI Ternate, Suara Budaya Kirah.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Radio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Sahabat budaya, di pukul 16.55 menit waktu Indonesia Timur, sudah saatnya buat orang harus pamit undur diri dari ruang dengar sahabat budaya semua. Dan di penghujung dari program Torama Dangdut, terucapkan terima kasih untuk sahabat budaya yang sudah bergabung. Nantikan ya, ragam program siaran menarik lainnya masih akan terhadirkan di ruang dengar sahabat budaya di Pro 4 RRI Ternate tentunya. Suara budaya Kieraha.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Sampai dia dimana pun Anda berada, masih bersama dengan kami di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Program Habar Kira kembali terhadirkan untuk Anda. Habar Kira terang wali sabda dari laman informasi lokal di mana Lapas Labuha rutin pantau kesehatan warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Labuha terus menunjukkan komitmennya dalam memenuhi hak kesehatan warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Salah satunya melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan keliling yang dilaksanakan petugas klinik kesehatan Lapas pada Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kegiatan tersebut, petugas klinik mendatangi langsung area hunian untuk memeriksa kondisi kesehatan para WBP. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya deteksi dini sekaligus memastikan kondisi kesehatan warga binaan tetap terpantau selama menjalani proses pembinaan. Selain pemeriksaan kesehatan, petugas juga memberikan edukasi mengenai pentingnya menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menjaga kebersihan diri, serta menciptakan lingkungan hunian yang sehat dan juga nyaman. Beralih sebentar laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional. Pesta Rakyat HUT ke-81 Republik Indonesia libatkan 1.200 UMKM. Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas, Jakarta tak hanya menjadi ajang hiburan masyarakat. Pemerintah menjadikan momentum tersebut sebagai sarana memperkuat ekonomi kerakyatan dengan melibatkan 1.200 pelaku UMKM. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Sri Naita Ginting mengatakan bahwa ribuan UMKM yang terlibat telah melalui proses kurasi dan pendampingan. Mereka akan mengambil bagian dalam UMKM Expo sekaligus menyediakan kuliner Nusantara bagi masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, setiap UMKM menyediakan 500 paket kuliner Nusantara. Nilai makanan dibagikan mencapai Rp30.000 per porsi, sedangkan minuman senilai Rp15.000 per porsi. Sampai informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

0: Terus teh hijau. Eno featuring Aris Mana, sesi potret.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

keindahan alamnya tak bisa terlupakan. Kalau hidup perantauan yang kita ingin balik pulang Halmahera Selatan, negeri kita makin cinta. Olah-olah datang berkunjung ingin lihat keindahannya. Dari luar datang kemari sampai tak ingin balik pulang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sahabat Dia, tepat di pukul 18 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk kami ajak Anda ikuti program Warta Berita sore hari ini bersama dengan rekan kerja kami di Pro 1 RRI Ternate.

tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama.

Sari berita, BWS Maluku Utara siapkan anggaran 1.000 miliar rupiah lebih untuk pembangunan irigasi dukung cetak sawah 1.067 hektar di Halmahera Utara. Rangkaian RRI Fest 2026 RRI Ternate diawali dengan aksi cinta lingkungan melalui kegiatan bersih-bersih sampah di kawasan Pantai Castella, Kota Ternate pada Sabtu 15 Agustus 2026. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Mabadi 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, dan di program 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, Saudara, BWS Maluku Utara siapkan anggaran 100 miliar rupiah lebih untuk pembangunan irigasi dukung cetak sawah 1067 hektar di Halmahera Utara. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi dari RRI Ternate.
1: Dalam rangka melakukan koordinasi terhadap berbagai program dan kegiatan yang dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai BWS Provinsi Maluku Utara di Halmahera Utara, Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua mengapresiasi BWS yang akan mengucurkan anggaran sebesar 100 miliar rupiah lebih untuk pembuatan irigasi di Halmahera Utara.
2: Program dan kegiatan yang ada di Halmahera Utara sungguh-sungguh sangat merupakan sebuah kebutuhan masyarakat di Halmahera Utara, sehingga kita berharap ke depan Halmahera Utara bukan hanya dikenal sebagai Kabupaten Kelapa yang hari ini kita agungkan, tetapi kita berharap ke depan bisa menjadi lumbung padi di Provinsi Maluku Utara.
1: Piet mengatakan di tahun 2026 ini ada penambahan percetakan sawah sebanyak 1067 hektar. Tentunya harus didukung oleh irigasi yang merupakan bagian dari tugas BWS Provinsi Maluku Utara.
2: Menurut saya, koordinasi kerjasama antara BWS Maluku Utara dengan Pemda Halmahera Utara sangat luar biasa. Karena apa yang dilakukan oleh BWS di Halmahera Utara itu merupakan hasil koordinasi dan kerjasama oleh staf kami, teristimewa teman-teman di Dinas Pekerjaan Umum Halmahera Utara dan Dinas Pertanian, melakukan sinkronisasi berbagai usulan program dan kegiatan, yang kemudian apa yang diusulkan oleh pemerintah Halmahera Utara disambut baik oleh BWS Maluku Utara.
1: Bupati mengatakan banyak sekali program dan kegiatan yang masuk di Halmahera Utara. Untuk itu, atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Halmahera Utara, Bupati menyampaikan terima kasih kepada Kepala BWS Maluku Utara bersama jajarannya yang telah menerapkan berbagai program di Kabupaten Halmahera Utara. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, rangkaian RRI Fest 2026 RRI Ternate diawali dengan aksi cinta lingkungan melalui kegiatan bersih-bersih sampah di kawasan Pantai Castella, Kota Ternate, Sabtu 15 Agustus 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Davi Baba.
3: Rangkaian RRI Fest 2026 RRI Ternate diawali dengan aksi cinta lingkungan melalui kegiatan bersih-bersih sampah di kawasan Pantai Castella, Kota Ternate, Sabtu pagi. Aksi ini adalah wujud partisipasi RRI Ternate pada kegiatan yang mulanya diinisiasi oleh Asian Youth Indonesia yang bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, Genbi, Komunitas Ankam atau Anak Muda Sadar Sampah, Basarnas, serta pihak kelurahan setempat. Lebih dari 100 peserta terlibat dalam aksi tersebut. Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menyisir sampah di sisi utara, selatan, dan bagian tengah Pantai Castella. Dengan berbekal sarung tangan dan karung, peserta bergerak menuju titik yang telah ditentukan dan memungut berbagai jenis sampah yang berserakan di sepanjang bibir pantai. Setelah berlangsung lebih dari satu jam, puluhan karung sampah berhasil dikumpulkan dan kemudian diangkut mobil pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate. Anggota Asian Youth Indonesia Maluku Utara Rismawati Rusman mengatakan aksi ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian pantai serta laut.
4: Kami ini melakukan kegiatan Clean Beach Up. Jadi intinya tuh kami harap dengan kegiatan ini masyarakat sadar bahwa tempat seperti pantai atau lautan itu kita harus jaga. Karena ini kan kita harus lestarikan. Juga ini juga tempat mencari uang. Karena ini juga termasuk dalam tempat wisata di Ternate, yaitu Pantai Castella, di mana para penduduk di sekitaran sini mencari uang dengan menjual makanan atau minuman di sekitar pantai. Oleh itu, kita harus menjaga lingkungan sekitarnya.
3: Sementara itu, Ketua Ankam atau Anak Muda Sadar Sampah, Fajar Megantara, mengatakan sampah yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dipilah menjadi sampah organik dan anorganik. Pemilahan dilakukan karena sebagian sampah yang terkumpul masih memiliki nilai ekonomi dan dapat dijual kembali.
5: Hari ini, pagi ini, kita di Kelurahan Castella, tepatnya di Pantai Castella, kita mengadakan clean up, aksi clean up bersama dengan Ocean Youth Indonesia, yang menurut saya ini aksi yang cukup baik karena apa, karena ini aksi yang harus dilakukan rutin sebenarnya di setiap bulannya, dan alhamdulillah banyak generasi-generasi muda terutama yang komunitas-komunitas itu melakukan hal-hal seperti ini gitu. Selain kita aksi bersih juga, kita lakukan pemilahan sampah juga. Jadi nanti ada terbagi, jadi sampah yang kita fokuskan hari ini pengangkutannya itu sampah anorganik, dan itu cukup baik. Karena apa? Karena sampah anorganik juga, tadi sebelum itu kita lakukan sosialisasi juga bahwa sampah anorganik itu ada nilai belinya, nilai jualnya. Jadi setelah kita lakukan aksi bersih, bukan cuma aksi bersih saja, tapi di balik aksi bersih itu ada nilai ekonomis yang kita hasilkan begitu dengan menjual sampah plastik.
3: Sementara itu, Kepala RRI Ternate Agus Rusmin Nuryadin mengatakan aksi cinta lingkungan merupakan tahun kedua yang dilaksanakan RRI dalam rangkaian RRI Fest. Sebelumnya, RRI Ternate bersama sejumlah pemangku kepentingan melaksanakan aksi penghijauan dengan menanam sejumlah bibit pohon di Kelurahan Fora Madiahi tahun lalu. Agus berharap kolaborasi tersebut dapat membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan termasuk kawasan wisata Pantai Castella. Rangkaian RRI Fest 2026 selanjutnya akan diisi dengan aksi donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis pada 27 Agustus mendatang di Auditorium RRI Ternate. Sedangkan puncak RRI Fest akan diisi dengan bazar UMKM dan jalan sehat yang dijadwalkan pada 6 September 2026 di Taman Nukila Ternate. Davi Baba melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, Saudara, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Basyuni Tahir, menyatakan sekitar 252 ribu hektar dari total 2,48 juta hektar kawasan hutan di Maluku Utara telah diberikan akses legal pengelolaan kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial. Selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu berikut ini.
6: Sudah 252 ribu hektar sudah diberikan akses pengelolaannya kepada masyarakat.
3: Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Basyuni Tahir menyatakan sekitar 252 ribu hektar kawasan hutan di Maluku Utara telah diberikan akses legal pengelolaan kepada masyarakat. Menurut Basyuni, pemberian akses tersebut diharapkan dapat memberdayakan masyarakat yang telah memperoleh izin pengelolaan hutan sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi dari potensi sumber daya hutan.
6: Maluku Utara saat ini kita memiliki kurang lebih 2.480.000 hektar. Nah, 2.480.000 hektar ini sudah 252.000 hektar sudah diberikan akses pengelolaannya kepada masyarakat lewat persetujuan sosial. Dan saat ini kami di Dinas Kehutanan bersama-sama dengan Balai Perhutanan Sosial lewat Seksi Wilayah Ternate telah mendorong juga unit-unit pengembangan pemberdayaan lewat penerapan konsep agroforestry khusus untuk pangan.
3: Menurutnya terdapat sejumlah komunitas yang berpotensi dikembangkan, salah satunya alpukat. Dalam waktu dekat pihaknya akan membuat plot sekolah lapang di Togafo Kota Ternate.
6: Kami di Dinas Kehutanan khusus untuk Togafo. Mungkin beberapa waktu ke depan di Togafo juga kami coba membuat plot untuk sekolah lapang. Nah, nanti di sekolah lapang itu sistemnya nanti ada sistem pengajaran yang berbasis lapangan. Jadi ada praktek, ada pembelajaran di situ. Sehingga kami berharap bahwa memang sekolah lapang ini bisa menjadi media untuk pembelajaran bagi kelompok-kelompok di khususnya di Desa Togafo.
3: Basyuni berharap kolaborasi antara pemerintah dan kelompok masyarakat dapat terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengoptimalkan pemanfaatan hutan. Reporter Sofyan Togubu melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Kapolda Maluku Utara berjanji akan memproses semua oknum anggotanya yang melakukan pelanggaran di tengah masyarakat, apalagi yang merusak nama institusi. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
7: Laporkan ke saya, nanti kita tindak.
8: Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman berjanji akan melakukan perbaikan internal dan menertibkan semua oknum yang melakukan pelanggaran di luar dari aturan yang ada. Hal tersebut disampaikan langsung Irjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi RRI. Kapolda juga mengakui semua pelanggaran yang dilakukan oknum akan ditindak mulai dari pelanggaran bahan bakar minyak atau BBM, kayu ilegal hingga pelanggaran pelanggaran-pelanggaran lain yang mencoreng nama institusi Polri secara keseluruhan. Kapolda juga meminta masyarakat untuk melaporkan langsung ke kepolisian terdekat atau langsung kepadanya jika ditemukan adanya oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran di tengah masyarakat. Secara tegas, Kapolda juga menyatakan pelanggaran apapun yang dilakukan oknum akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
7: Anggota-anggota yang melanggar-melanggar itu kita akan tertibkan semua itu.
9: Silan kayu, BBM juga ya?
7: Termasuk semua.
9: Kalau misalkan di lapangan ada kedapatan oknum-oknum yang dilakukan.
7: Ya, laporkan ke saya. Laporkan ke saya, nanti kita tindak.
9: Berarti tidak main-main dalam penanganan.
8: Disintil terkait dengan oknum anggota Polresta Tidore yang dilaporkan atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan lanjut Kapolda, pihaknya sudah menerima informasi dan telah memerintahkan Propam untuk melakukan pendalaman secara serius.
7: Oh iya, itu yang kemarin yang viral itu. Kita tidak nanti. Propam sudah mengambil langkah itu.
8: Kepada seluruh masyarakat, dirinya kembali meminta untuk memberikan informasi sekecil apapun terkait pelanggaran anggota atau keterlibatan oknum dalam kegiatan ilegal yang dilarang. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama Prakirawan Jikri. Silakan informasinya.
10: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Zikri, bertugas sebagai prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Sabtu 15 Agustus 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara, dengan kondisi cuaca esok hari dari pagi hingga sore diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk arah angin bervariasi dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam, suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius, dengan kelembaban udara relatif berkisar antara 65 hingga 85%. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara, berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Baik, terima kasih Prakirawan Jikri untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Dini Himah serta desk editor Novianti Marsabesi undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk di Ternate Sore lanjutan, Anda bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Mbak Dini beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami akan menemani Anda untuk di edisi hari ini pendengar ya, Sabtu 15 Agustus 2026 dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu pilihan tentunya untuk menemani Anda di suasana sore hingga malam nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 18 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore tentunya untuk Anda pendengar, dan sudah ada dengarkan juga tadi pendengar untuk penyampaian warta sore produksi RRI Ternate. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu religi untuk menemani suasana sore Anda. Dan untuk Anda pendengar, kaum muslimin dan muslimat, untuk kumandang azan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur.

0: dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.
1: Prosatu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Haji Muammar ZA, Surah Al-Waqiah ayat 1 dan seterusnya.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Baik pendengar, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib

peluang dan kesempatan seringkali menjadi alasan kenapa seseorang gagal. Ada yang mengatakan, andaikan saya diberi kesempatan, pasti saya akan sukses. Andaikan ada peluang, saya pasti berhasil. Peluang dan kesempatan adalah 50% dari kesuksesan. Tapi ingat, 50%-nya lagi ada pada kesiapan. Banyak orang yang mendapatkan kesempatan, tapi dia tidak siap. Dan ada yang siap, tapi dia tidak mendapatkan kesempatan. Al-Quranul Karim mengatakan kalimat yang sangat menarik dalam surat Al-Mu'minun ayat pertama. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Keberuntungan didapatkan saat bertemunya kesiapan dan kesempatan. Kesuksesan adalah perkalian antara variabel kesiapan dan variabel kesempatan. Jika kesiapan sudah matang dan kesempatan terbuka lebar, maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar, kesuksesan yang besar. Biarkan kesempatan dan peluang Allah yang akan berikan, karena itu adalah hak prerogatif Allah sebagai Sang Maha Kuasa. Tapi kesiapan adalah hak prerogatif kita sebagai manusia. Mempersiapkan kesiapan jauh lebih sulit dari mencari kesempatan. Ada perkataan, ada gula, ada semut. Jika memiliki syarat-syarat untuk sukses, maka kesuksesan dan kesempatan akan datang dengan sendirinya. Jangan salahkan jika kesempatan itu tidak datang, tapi salahkan kenapa kita tidak mempersiapkan diri agar kesempatan itu segera datang. Biji-biji kegagalan tidak akan menghasilkan buah kesuksesan. Jika Anda menginginkan buah-buah kesuksesan, maka Anda harus menanam biji-biji kesuksesan. Mari bangun potensi, bangun produktivitas, tingkatkan skill dan keahlian kita. Maka pasti Anda akan menjadi orang-orang yang beruntung. Jangan tunggu kesempatan itu datang, baru Anda bersiap-siap. Karena ingat, kesempatan itu tidak akan menunggu sampai Anda siap. Tapi kita harus siap-siap menunggu kesempatan itu datang. Dan beruntunglah orang-orang yang beriman, karena dia selalu yakin dan dia selalu bersiap untuk menunggu kesempatan itu datang. Dan dia sangat yakin bahwa pertolongan Allah itu sudah dekat. Saya Bagus Hernowo, Pesantren Entrepreneur, untuk Anda rekan Dakta.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kira.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Suara budaya Kiraha.

0: Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Langkah tegap maju.

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Variabel atau multidimensi. 95,1 FM Rombaternari. Suara Budaya Kiraha.

memiliki makna filosofi mendalam antara sultan dan rakyatnya. Dicetus pada konferensi Febron di Moti tahun 1322 dan bisa dikatakan merupakan konferensi pertama di dunia. Simbol burung goheba berkepala dua bermakna pandangan sultan melihat ke semua arah. Perisai berbentuk hati terbalik di bagian dada bermakna semua hanya untuk rakyat. Sayap yang mengarah ke arah bawah artinya melindungi, disatukan dengan tulisan lima ugapi di kedua kaki burung. Dalam bahasa Ternate disebutkan Toma Ua Hang Mojo, Toma Limau Gapi Matubu, Koa Ida di Susira, Joowu Semofangare, yang berarti pada suatu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, apa yang jadi terlebih dahulu hanya ada aku dan engkau. Dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, tenang rasa dan satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Ajaran sultan berpegang pada Allah dan Rasulullah, memandang semua manusia itu sama, bahwa dalam kehidupan tidak memandang suku, agama, budaya dan ras. Goheba berkepala dua menggambarkan betapa besar cinta dan perlindungan Sultan Ternate kepada rakyatnya, Joowu Semofangare.

masyarakat harus 95,1 FM Rombatan Nari. Suara Budaya Kiraha.

0: 4 Ternate. Suara Budaya Kiraha.
1: Assalamualaikum dan selamat malam Sobat Jauh Sahabat Budaya. Turang kembali Bakuda apalagi di Kiraha Malam ya, untuk edisi siar hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Turang yang bertugas, saya Atoh Ramalan bersama rekan tim TMB selaku operator studio Dini Hima, tentunya Batamang Sahabat Budaya di Kiraha Malam sampai tuntas nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Habar dokasa sahabat budaya, harapan torang semoga sahabat budaya pehabar lahalaha bato, sahabat budaya dalam keadaan sehat dan juga selalu diliputi suasana bahagia bersama orang terkasih ya. Baik, tentunya deretan lagu-lagu enak malam hari ini torang hadirkan untuk menemani atau menghiasi ruang dengar sahabat budaya sambil santai-santai bahwa kumpul dengan keluarga di rumah ataupun yang lagi menikmati makan malam bersama dengan keluarga ya. Tentunya deretan informasi ataupun juga ragam informasi ya dihadirkan juga untuk Ngoni sahabat. Jadi pastikan Ngoni tetap bersama Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm, diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Talai.

0: Sahabat budaya, pemerintah kota Ternate menggelar gladi bersih upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Ngaralamo, Kelurahan Soasio pada Sabtu 15 Agustus 2026. Agenda tersebut menjadi penanda kesiapan akhir seluruh unsur menjelang pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang. Sahabat budaya, gladi bersih upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI di Ternate dihadiri Wakil Wali Kota Ternate, Bapak Dr. Ya, maksud saya Wali Kota Ternate ya, Bapak Dr. Haji M. Tauhid Sulaiman, Wakil Wali Kota Ternate, Ketua Panitia HUT RI, Bapak Firman Mudafarsa, serta unsur terkait lainnya. Ketua Panitia HUT ke-81 Kemerdekaan RI Kota Ternate, Bapak Firman Mudafarsa, memastikan seluruh skenario pelaksanaan gladi bersih berjalan lancar dan sesuai rencana. Beliau menambahkan, panitia kini berfokus mengawal sisa tahapan agenda agar terlaksana tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Sahabat budaya, untuk diketahui berdasarkan time schedule panitia, rangkaian agenda utama peringatan HUT ke-81 RI Kota Ternate akan diawali dengan pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kota Ternate yang dijadwalkan pada Sabtu 15 Agustus 2026 malam ini ya sahabat budaya. Selanjutnya pada Minggu 16 Agustus 2026 pada malam hari akan dilaksanakan pawai obor atau disebut Tabtu yang dilanjutkan dengan renungan suci tepat pada tengah malam untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan kemerdekaan. Upacara peringatan detik-detik proklamasi dan pengibaran bendera merah putih di lapangan Ngaralamo dilaksanakan pada Senin 17 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ya, sahabat budaya, tentunya Wali Kota Ternate Bapak Dr. M. Tauhid Sulaiman bertindak langsung ya sebagai inspektur upacara, sementara pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Ketua DPRD Kota Ternate. Ya, tentunya untuk sore hari akan digelar upacara penurunan bendera merah putih pada Ramah Tama. Ya, ada juga acara Ramah Tama ya sebagai penutup seluruh rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan dijadwalkan pada malam tanggal 17 Agustus 2026. Sahabat budaya, penataan teknis di lapangan telah rampung mulai dari masa pengukuhan paskibraka hingga malam puncak Ramah Tama. Nah, jadi yang jelas semua sudah ditata dengan baik mulai dari pengukuhan pawai obor dan renungan suci hingga pelaksanaan upacara pengibaran dan penurunan bendera. Ya, sahabat budaya, torang berharap semoga semuanya berjalan lancar dan berjalan sukses ya untuk pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang dan juga upacara penurunan bendera merah putih yang dilaksanakan pada sore hari ya tanggal 17 Agustus 2026. Baik sahabat budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 19.51 saat ini. Untuk umat muslimin dan umat muslimat, orang informasikan kumandang azan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19.53 waktu Indonesia Timur. Untuk kumandang azan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19.53 waktu Indonesia Timur.
1: Jangan ganti frekuensi ya, tetap di sini di Perompak RRI Ternate.

Sahabat budaya, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Allah.

0: Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Din, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda-beda. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk...
1: Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

95,1 FM Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha, masih bersama Ato Ramalan ditemani rekan tim Tembe selaku operator studio. Dini Hima masih Batamang Sapa Budaya sampai nanti pada pukul 24 atau jam 12 malam waktu Indonesia Timur. Terima kasih, syukur dofu-dofu untuk ngoni sahabat budaya yang masih terus badengar Pro 4 Ternate, baik ngoni badengar torang melalui 95,1 FM maupun melalui aplikasi RRI Digital. Buat ngoni yang belum punya aplikasi RRI Digital, buruan download sekarang melalui App Store ataupun Google Play Store. Sahabat budaya juga bisa baca atau update informasi melalui rri.co.id. Sahabat budaya, ya tentunya deretan lagu-lagu enak spesial malam minggu dihadirkan ya untuk menemani atau menghiasi ruang dengar ngoni malam ini sambil bakumpul santai-santai dengan keluarga ataupun yang lagi menikmati malam minggu bersama dengan orang terkasih. Begitu ya, orang berharap semoga ngoni sehat selalu dan pastinya selalu bahagia. Sahabat budaya, saya mengundang ngoni yang ingin berbagi informasi maupun cerita malam ini, boleh ya sahabat, bisa gabung lewat telepon di 3126518, juga di 0821952666695, atau yang mau WhatsApp boleh ya di 0853 9853 3951. Tentunya saya juga punya ragam informasi menarik untuk ngoni malam ini sahabat budaya, jadi tetap bersama Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kiraha. Jaya.

Abea menurut orang Maluku Utara merupakan nilai budaya yang sudah menjadi sebuah karakter yang syarat dengan tata krama melalui ucapan maupun gerak tubuh. Pola asuhan keluarga sangat mempengaruhi keawetan budaya Tabea dalam masyarakat Maluku Utara. Budaya Tabea sesungguhnya sangat tepat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mendidik anak dengan cara mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan akhlak sesama, seperti mengucapkan Tabea atau permisi sambil membungkukkan setengah badan bila melewati di depan sekumpulan orang-orang tua yang sedang bercerita. Inilah diantaranya ajaran-ajaran adat Maluku Utara sesungguhnya yang harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekilas sikap Tabea terlihat sepele, namun hal ini sangat penting dalam tata krama masyarakat di daerah Maluku Utara. Sikap Tabea dapat memunculkan rasa keakraban meskipun sebelumnya tidak pernah bertemu atau tidak saling kenal.

Ya, sahabat budaya. Ya, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di sejumlah daerah, tentunya di lingkungan RT, RW, kelurahan, bahkan tingkat kecamatan, melaksanakan ya beberapa kegiatan ataupun lomba seperti di Kecamatan Ternate Utara, di mana pemerintah kecamatan setempat ya menggelar sejumlah kegiatan lomba dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti lomba bola dangdut untuk wanita ya, antara kantor lurah sekecamatan Ternate Utara dan dua puskesmas. Lalu juga ada lomba sambung lagu-lagu perjuangan. Pesertanya adalah ibu-ibu dari kantor lurah ditambah dua puskesmas Siko dan Bahari Berkesan. Juga lomba turnamen domino secara internal. Nah, tentunya kegiatan tersebut juga untuk mempererat silaturahmi dan persatuan antara sesama pegawai dan berbagai instansi di wilayah Kecamatan Utara ya, sahabat budaya. Baik, ragam informasi saya masih hadirkan sahabat budaya. Ini yang mau atau yang ingin berbagi informasi maupun cerita, boleh sahabat budaya. Saya mengundang Ngoni bergabung melalui telepon, saya aktifkan di 3126518, juga di 082195266695 maupun lewat WhatsApp di 08539853 9951.

Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilang oleh sejarah itu sama sekali.

0: berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: 95,1 FM, Rombaternak. Suara Budaya Kiraha.

Ya, sahabat budaya masih bersama Toh Ramalan dan juga rekan tim Tembe selaku operator studio di ini Himah ya, masih kawal sahabat budaya tentunya di Kiraha Malam. Terima kasih syukur rofu-rofu sekali lagi untuk Ngoni yang masih terus setia badengar Pro Ampat Ternate. Waktu semenunjukkan pukul 21 lebih 14 sahabat budaya. Sendianya program Gamam di segmen Bacarita atau Carita Gagarap ya, belum bisa terang hadirkan sahabat budaya. Tentunya Ngoni yang ingin berbagi cerita, yang ingin berbagi informasi juga boleh nih ya. Saya juga punya ragam informasi yang tentunya saya share ke Ngoni, sahabat budaya. Deretan lagu-lagu enak juga diplaykan untuk Ngoni biar lebih bersemangat lagi ya dalam menjalankan aktivitas di waktu santai-santai sahabat budaya, sambil menikmati dorang pe malam minggu bersama keluarga ataupun bersama kerabat sahabat budaya. Ya, Bupati Halmahera Utara Bapak Piet Hein Babua mengukuhkan 60 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Halmahera Utara tahun 2026. Sahabat budaya, pengukuhan tersebut berlangsung di Hotel Grandland Sabtu 15 Agustus 2026 sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 RI. Puluhan anggota Paskibraka tersebut sebelumnya telah mengikuti berbagai tahapan seleksi, pembinaan, pendidikan, pelatihan, hingga pemusatan latihan sebagai persiapan menjalankan tugas pada upacara kenegaraan tingkat Kabupaten Halmahera Utara. Sahabat budaya, dalam sambutannya, Bapak Piet Hein Babua menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Paskibraka yang telah mengikuti proses latihan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Beliau menegaskan bahwa menjadi bagian dari Paskibraka bukan sekedar kebanggaan ya, tetapi juga merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh dedikasi. Untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya, sahabat budaya bisa baca atau update melalui rri.co.id.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak, tuhai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, sebab mahal. Makanya, harus berhemat, cikit, Gam.

Iya, wih, mantap ya. Bikin semangat nih yang malam minggu. Selamat menikmati malam minggu bersama keluarga maupun orang-orang terkasih, orang terdekat alias kerabat, sahabat maupun tamang baik. Wih, ya. Baik sahabat budaya, Toton Karibo dikabarkan bakal menghibur masyarakat Sofifi dan Maluku Utara pada umumnya. Jadi sahabat budaya, Toton Karibo bakal meramaikan Kris Kiaraha Fest 2026. Jadi sahabat budaya sudah siap juga nih ya meramaikan Kris Kiaraha Fest 2026 di lapangan alun-alun Sofifi, dimulai tanggal 16 hingga 17 Agustus 2026. Sahabat budaya bisa menikmati serunya rangkaian kegiatan yang mulai dari lomba semarak kemerdekaan, donor darah, bedah buku dan pojok baca, Kris Singing Competition, gerakan pangan murah dengan Kris, hingga panggung hiburan artis. Nah, dan di hari keduanya nih akan semakin pecah dengan hiburan dari Toton Karibo ya sahabat budaya. Jadi jangan lupa belanja menggunakan Kris di area festival. Transaksi minimal Rp20.000 berkesempatan mendapatkan tiket panggung hiburan dan kupon door prize sahabat budaya. Jadi ajak keluarga, teman dan orang-orang tersayang untuk rayakan kemerdekaan, dukung UMKM bersama Kris Cemumuah ya, Cemumuah ID. Nah, jadi sahabat budaya jangan lupa untuk datang meramaikan dan menyukseskan Kris Kiaraha Fest 2026, sekali lagi dilaksanakan di lapangan alun-alun Sofifi mulai tanggal 16 hingga 17 Agustus 2026.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Pola Domo adalah ritual yang berasal dari Kota Tidore Kepulauan untuk meluncurkan perahu nelayan yang baru kelar dibuat dari galangan ke laut. Perahu yang dimaksud adalah perahu milik nelayan yang akan digunakan untuk melaut atau menangkap ikan di laut. Makna ritual ini adalah sebagai upaya tolak bala agar hasil melaut melimpah. Ritual ini menjadi simbol ungkapan rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan serta mengharapkan keberkahan atas segala apa yang diusahakan. Jenis perahu dari kayu yang dibuat adalah perahu Vonai dan perahu Johati. Pada umumnya, jenis kayu yang digunakan adalah kayu gufasa, kayu kufu, dan kayu kuro. Inti dari ritual ini adalah menolak bala dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

0: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
0: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
0: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: memiliki lambang kerajaan yang bernama Guheba Madupulu Romdidi, yang berarti burung elang berkepala dua. Lambang kerajaan ini telah ada sejak terbentuknya kerajaan Moluku Kiraha pada tahun 1322. Lambang ini terdiri dari Gabi Ternate, Duko Tidore, Tuanani, Moti, dan Gebesi Makian.
1: Pada tahun 1322 itu ada sebuah pertemuan besar yang kita kenal dengan Moti Verbon. Moti Verbon ini dilaksanakan di Moti, di mana empat kerajaan menggagas sebuah pertemuan pada zaman itu. Keempat kerajaan ini bisa disebut dengan negara. Negara masing-masing negara berdaulat, empat negara yaitu Ternate, Tidore, kemudian Besi atau Makian, dan Moti. Keempat kerajaan ini melakukan pertemuan tingkat internasional antar negara di Pulau Moti, yang kemudian oleh Belanda menyebutnya dengan Moti Verbon, pertemuan Moti. Di dalam Moti Verbon atau pertemuan Moti ini, itu kemudian disepakati tentang pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian nama dari masing-masing empat kerajaan ini. Kita kenal dengan penyebutan Moluku Kiraha atau empat negeri, yakni Ternate, Tidore, Makian, dan Moti.
0: Guheba Madupulu Romdidi, yang memiliki dua kepala dalam arti secara filosofi, rakyat dan pemerintah harus memiliki satu kesatuan sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Sedangkan di dalam tubuh Guheba ada sebuah hati yang digambarkan menghadap ke atas, dan ini juga mempunyai arti tersendiri.
1: Guheba Madupulu Romdidi ini kemudian menjadi lambang daripada Moluku Kiraha. Keempat kerajaan ini menggunakan lambang Guheba Madupulu Romdidi ini. Guheba ini adalah sebuah burung Raja Wali yang digambarkan seekor burung Raja Wali yang memiliki badan yang sangat besar. Terus kemudian dari sisi fisiknya itu sangat unik dan memiliki karakteristik yang tersendiri, sehingga ada beberapa pihak mengatakan bahwa ini adalah sebuah filosofi, jadi yang diambil pada oleh leluhur kita pada zaman itu. Jadi tergantung orang mempersepsikannya, tapi sesungguhnya ini adalah merupakan kesepakatan daripada kerajaan pada zaman itu, pada tahun 1322, untuk menyepakati sebagai lambang keempat kerajaan. Nah, yang kita kenal sampai saat ini, kita saksikan, kita bisa lihat Guheba Madupulu Romdidi adalah seekor burung Raja Wali yang memiliki satu badan, berkepala dua, bersayap dua, terus kaki dua. Yang menjadi unik yakni kepala berkepala dua itu yang lebih identik dengan Guheba ini, yakni burung berkepala dua. Jika kita menggunakan pendekatan politik pemerintahan, maka kita bisa mengartikan Guheba Madupulu Romdidi ini sebagai penyatuan diri antara pemerintah dan rakyatnya, atau yang memerintah dan yang diperintah. Dalam hal ini, yang tadi kita, jika kita kembali lagi kepada Jauh Singofar yang ada tadi, pengakuan bala atau rakyat kepada sang pemimpin dan pemimpin kepada rakyatnya atau kepada balanya. Di sini ada penyatuan, itu yang tadi kita kenal dengan Jauh Sungo Fengare tadi. Dia bersatu di dalam sebuah tubuh atau sebuah badan yang melekat, di mana kita lihat ada dua kepala, satu badan memiliki dua kepala. Itu mengartikan bahwa dalam sebuah pemerintahan itu rakyat dan pemerintah itu esensinya itu harus memiliki satu kesatuan, harus bersatu supaya pemerintahan itu bisa berjalan secara maksimal. Terus kemudian ada hati yang digambarkan dalam burung Guheba itu, sebuah hati yang melekat di dadanya yang digambarkan di situ, hati berwarna merah. Terus kemudian dia menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah. Itu artinya bahwa baik rakyat maupun pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintahan sehari-hari bernegara, itu dia harus memiliki satu kesatuan hati. Terus kemudian kenapa setelah kesatuan mereka itu bersatu hati, terus kenapa harus menghadap ke atas? Artinya dalam melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kebijakan, itu harus berdasarkan dengan hati. Jika hati telah mengatakan, maka itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu berada di dalam hati, bukan berada di dalam otak atau pikiran. Hati kemudian dia memerintahkan otak dan pikiran untuk melakukan kegiatan atau melakukan refleks. Sayapnya itu dia tidak mengepak ke atas, tapi dia mengarah ke bawah. Itu artinya bahwa rakyat dan pemerintah itu saling melindungi, saling mengayomi. Nah, kalau dia mengepak ke atas, berarti rakyat dan pemerintah tidak pernah akur, akan saling menyerang. Nah, ini dia mengarah ke bawah, artinya dia mengayomi, dia menutupi, dia melindungi, saling melindungi. Rakyat melindungi pemerintah, pemerintah juga melindungi rakyatnya. Seperti itu. Terus ada cengkraman dua kaki yang mencengkram, punya kuku yang sangat kuat. Artinya kekuatan rakyat dan kekuatan pemerintah dia harus tetap harus kokoh, harus berdiri kedua kaki yang kokoh. Itu seperti itu. Terus mulutnya itu dia berwarna merah. Mulut Bulungga Hebat itu dia berwarna merah. Kenapa harus berwarna merah? Artinya bahwa keberanian dia untuk berbicara, keberanian dia untuk mengatakan bahwa yang hak itu hak dan yang batil itu batil.
0: Pendengar, lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, tapi lambang ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Limau Gapi ada maknanya bahwa di dalam mengelola negara atau daerah harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Meski ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Hong Muju, Toma Limau Gapi Matubu, Jo Singo Fangare, yang artinya pada satu waktu dari masa, pada satu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku. Jadilah kehidupan bernegara di masa itu sangat harmonis dan demokratis. Tidak heran, Kesultanan Ternate maju pesat dan dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Semua itu berkat filosofi Limau Gapi yang digunakan sebagai Kesultanan Ternate. Dari Ternate, Bumi Maluku Kiraha, kami ucapkan terima kasih, syukur dofu, dan sampai jumpa.

Wela-wela adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

0: Jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini di Perompak RRI Ternate.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Proam Paternate, Suara Budaya Kiraha, sahabat budaya, terima kasih Sukrofrof untuk Goni yang masih terus setia mendengar Proam Paternate ya. Masih ditemani atau ramalan bersama rekan tim operator TMB ya, selaku operator studio Dini Hima, sahabat orang Batamangoni sampai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan pada pukul 23 hingga 24 program musik malam Pro 4 torang hadirkan deretan lagu-lagu untuk menemani atau menghiasi ngoni peruang dengar malam hari ini sambil santai-santai beristirahat maupun yang lagi menikmati malam minggu bersama orang terkasih ya. Sekali lagi torang berharapan semoga ngoni dalam keadaan sehat selalu dan yang pastinya selalu bahagia bersama orang terkasih. Selamat menikmati ngoni pe malam minggu, semoga malam minggunya menyenangkan dan juga bisa membawa kebahagiaan ya untuk ngoni beserta keluarga maupun sahabat orang terdekat lah gitu ya sahabat budaya. Baik, untuk melengkapi ngoni pe kebahagiaan maupun juga ngoni pe apa dia pe nama sahabat budaya malam minggu ya, biar lebih berasa lagi gitu kan ya sahabat budaya, lagu-lagu enak dari Indonesia Timur khususnya Maluku Utara saya hadirkan ya untuk ngoni di kesempatan malam hari ini tentunya di program musik malam Pro 4. Untuk itu sahabat budaya, pastikan tetap bersama Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kiraha.

Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

Paskibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Sa'ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
2: Musik Malam Pro 4.

0: petugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat.
1: 95,1 FM. Rombak Ternate, suara budaya Kiraha.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Mewakili pimpinan Angkasa 1 dan Angkasa Wati RRI Ternate, kami bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 dan aplikasi RRI Digital. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita bersama, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, karena kita Indonesia sesungguhnya.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Empat Ternate Suara Budaya KIRH. Kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.
2: Dipancar luaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate Jalan Sultan Hairun 02, Anda mendengarkan 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabea Subajo, sahabat budaya. Torang baku dapat lagi di Kiraha pagi untuk edisi hari ini 16 Agustus 2026, bersama dengan Tasnim pagi ini, sahabat budaya, sampai nanti di jam 10 pagi ya. Sahabat budaya, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di kota Ternate dan sekitarnya, untuk kumandang azan subuh akan dikumandangkan pada pukul 5:14 waktu Indonesia Timur. Jelang kumandang azan subuh, kami hadirkan untuk Anda lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Abu Usama. Surah Ar-Rahman dimulai dari ayat 1 dan seterusnya.
0: بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan segala firman-Nya. Tepat pukul 5:14 waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan subuh wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili kru yang bertugas pada pagi hari ini, kami sampaikan selamat menjalankan ibadah salat subuh.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang tak ikhlas begitu Ustazah?
1: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
2: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk toran petema untuk di Hikmah Pagi yaitu sunah Jumat yang sering torang lupa.
0: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Hajar Radia M. Al-Hadar SIPM BDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu Saja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib dikerjakan ya. Begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya, maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah. Ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi wal asri, demi masa. Ya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang beriman.
3: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di Pro.

mencintai keindahan, dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi.

yang sebesar 549.763 atau 75,88% dari garis kemiskinan bukan makanan sebesar 24,12%. Dengan rata-rata rumah tangga miskin di Maluku Utara memiliki 5,63 anggota rumah tangga, maka garis kemiskinan secara rata-rata mencapai 4.078.867 per rumah tangga miskin setiap bulan. Angka ini menjadi salah satu indikator yang digunakan BPS dalam mengukur kondisi kemiskinan di daerah.

0: Kepolisian, kepolisian di seluruh Indonesia termasuk Jawa Tengah pun menggelar apel siaga kebakaran hutan dan lahan dengan menggandeng sektor terkait. Selengkapnya disampaikan Reporter Irwan Jaulan.
1: Kita menyiapkan mobil AWC yang terdorong untuk membantu damkar dalam menyemprot api supaya tidak semakin lebar.
0: Apel siaga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla akibat kemarau panjang tahun 2026 dilaksanakan Polres Ternate. Apel yang melibatkan instansi terkait seperti TNI, Basarnas, Pemadam Kebakaran hingga BNPB, BPBD dan Dinas Kesehatan serta Brimob Polda Maluku Utara tersebut berlangsung di Mako Polres Ternate. Kapolres Ternate AKBP Anika Rahman Wianto menegaskan, apel siaga tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana sekaligus memperkuat koordinasi serta kolaborasi antara instansi dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meningkat selama musim kemarau. Kapolres juga menjelaskan kemarau panjang yang terjadi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan sehingga diperlukan langkah antisipasi sejak dini.
1: Kami melaksanakan apel gelar pasukan, persiapan personil maupun peralatan, khususnya di Kota Ternate. Ini serentak dilaksanakan se-Indonesia guna mencegah terjadinya kebakaran hutan, lahan. Nah, di Ternate sendiri kan sudah ada 3 tempat lokasi ya kemarin di Batang Selamadaha, dekat Bukit Malamu sama di situ. Yang terakhir itu di situ akibat bakar sampah karena kering angin semakin lebar akhirnya.
0: Berpisah perwakilan BNPB Ternate itu telah
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
3: Kemarau yang diprediksi hingga bulan September 2026.
4: Dari BMKG secara terpusat hingga ke daerah sudah melakukan tindakan teknis untuk antisipasi kegiatan dalam fenomena yang sekarang terjadi yaitu kemarau. Jadi perkiraannya itu sampai bulan ini masih terus berlangsung sampai di bulan September. Jadi sudah ada kolaborasi dan sudah penyampaian sosialisasi kepada masyarakat baik di media massa maupun di media cetak.
3: Masyarakat juga dihimbau agar segera melaporkan apabila mengetahui adanya titik api atau kejadian yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Untuk keadaan darurat, masyarakat dapat menghubungi layanan kepolisian di 110 atau Basarnas hingga pemadam kebakaran. Dengan sinergi yang kuat tersebut diharapkan ancaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Ternate dapat dicegah secara optimal demi menjaga keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan.
5: Saudara Anda masih mendengarkan Warta Sepekan dari Radio Republik Indonesia Ternate. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Basyuni Tahir, menyatakan sekitar 252 ribu hektar dari total 2,48 juta hektar kawasan hutan di Maluku Utara telah diterbitkan akses legal pengelolaan kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial. Selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu.
6: Sudah 252 ribu hektar sudah diberikan akses pengelolaannya kepada masyarakat.
7: Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Basyuni Tahir menyatakan sekitar 252 ribu hektar kawasan hutan di Maluku Utara telah diberikan akses legal pengelolaan kepada masyarakat. Menurut Basyuni, pemberian akses tersebut diharapkan dapat memberdayakan masyarakat yang telah memperoleh izin pengelolaan hutan sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi dari potensi sumber daya hutan.
6: Maluku Utara saat ini kita memiliki kurang lebih 2.480.000 hektar. Nah, 2.480.000 hektar ini sudah 252.000 hektar sudah diberikan akses pengelolaannya kepada masyarakat lewat persetujuan sosial. Dan saat ini kami di Dinas Kehutanan bersama-sama dengan Balai Perhutanan Sosial lewat Seksi Wilayah Ternate telah mendorong juga unit-unit pengembangan pemberdayaan lewat penerapan konsep agroforestry khusus untuk pangan.
7: Menurutnya terdapat sejumlah komunitas yang berpotensi dikembangkan, salah satunya alpukat. Dalam waktu dekat pihaknya akan membuat plot sekolah lapang di Togafo Kota Ternate.
6: Kami di Dinas Kehutanan khusus untuk Togafo. Mungkin beberapa waktu ke depan di Togafo juga kami coba membuat plot untuk sekolah lapang. Nah, nanti di sekolah lapang itu sistemnya nanti ada tim pengajaran yang berbasis lapangan, jadi ada praktek, ada pembelajaran di situ, sehingga kami berharap bahwa memang sekolah lapang ini bisa menjadi media untuk pembelajaran bagi kelompok-kelompok di khususnya di Desa Togafo.
7: Pas Yuni berharap kolaborasi antara pemerintah dan kelompok masyarakat dapat terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengoptimalkan pemanfaatan

0: Sementara itu, saudara, BMKG memprediksi musim kemarau di Maluku Utara bakal berlangsung hingga Oktober 2026. Untuk itu, masyarakat diingatkan agar selalu waspada menghadapi ancaman kekeringan dan potensi kebakaran. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Davi Baba.
1: BMKG memprediksi musim kemarau di Maluku Utara masih akan berlangsung hingga Oktober 2026. Kondisi ini menyebabkan curah hujan di sejumlah wilayah menjadi sangat rendah dan meningkatkan potensi kekeringan. Koordinator BMKG Maluku Utara Desindra Dedi Kurniawan mengatakan, kondisi kemarau tahun ini diperkuat oleh fenomena El Nino yang turut mengurangi pasokan uap air di wilayah Indonesia termasuk di Maluku Utara. Kondisi tersebut membuat periode kemarau berpotensi lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menyebabkan kekeringan secara meteorologis, yakni kekeringan yang terjadi akibat rendahnya curah hujan dalam periode tertentu. Dampak kekeringan terutama perlu diwaspadai pada sektor pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air.
2: Nah, pada saat kita musim kemarau ditambah juga adanya fenomena El Nino, maka ini kekeringannya menjadi lebih besar daripada atau kekeringannya lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, dari pantauan dari BMKG, bisa kami sampaikan bahwa sampai saat ini sudah banyak wilayah-wilayah Maluku Utara ini yang hari tanpa hujan itu sudah masuk kategori very long atau sangat panjang. Artinya dari pantauan kami sudah lebih dari 31 hari Maluku Utara ini tidak mendapatkan setetes hujan pun. Perlu diwaspadai bagi masyarakat Maluku Utara ketika kita tidak mendapatkan hujan sama sekali lebih dari sebulan, bahkan ini sudah ada yang mendekati 2 bulan, karena pada saat ini di saat musim kemarau itu kan tidak ada hujan, kondisi air juga kencang, sehingga ketika ada percikan api sedikit maka ini akan menjadi titik hotspot dan bisa menyebabkan fire.
1: Desindra mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan apabila kondisi tanpa hujan berlangsung lebih dari 1 bulan. Bahkan di sejumlah wilayah terdapat periode tanpa hujan yang telah mendekati 2 bulan sehingga kondisi permukaan tanah, ranting, daun, dan semak-semak menjadi sangat kering. Kondisi tersebut meningkatkan risiko terjadinya kebakaran, terutama ketika disertai angin yang cukup kencang. Percikan api kecil sekalipun dapat dengan cepat memicu kebakaran dan menyebabkan api meluas ke wilayah sekitarnya.
2: Spot atau kebakaran yang tinggi. Makanya kami menghimbau kepada masyarakat Maluku Utara untuk berhati-hati, khususnya masyarakat yang beraktivitas di ladang atau pertanian untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Kemudian juga masyarakat yang beraktivitas di daerah-daerah semak-semak atau pemukiman yang rawan kebakaran itu berhati-hati terkait dengan misalkan para perokok itu tidak kemudian membuang puntung rokok sembarangan, karena ketika puntung rokok dibuang di semak-semak itu akan menjadi titik api dan akan cepat sekali menyebar ketika angin yang bertiup cukup kencang.
1: BMKG menegaskan kewaspadaan masyarakat perlu ditingkatkan selama periode puncak musim kemarau. Selain mengantisipasi dampak kekeringan terhadap aktivitas pertanian dan ketersediaan air, masyarakat juga perlu mencegah potensi kebakaran yang dapat membahayakan keselamatan dan lingkungan.

0: Saudara, upacara HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Kota Ternate makin matang. Paskibraka dimatangkan untuk mengantisipasi angin kencang saat pengibaran bendera merah putih nanti. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasapesi.
1: Persiapan pelaksanaan upacara bendera memperingati hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Kota Ternate menunjukkan kemajuan pesat dan makin maksimal. Kepala Kesbangpol Kota Ternate Nuryadin Rahman kepada RRI menyatakan persiapan pelaksanaan upacara bendera 17 Agustus ini sudah hampir 100%, namun ada satu persiapan yang dilakukan oleh pelatih kepada petugas paskibraka, yaitu antisipasi jika terjadi angin kencang pada saat pengibaran bendera, maka sudah ada persiapan oleh petugas paskibraka karena mengingat masih dalam musim kemarau dan angin kencang.
2: Bagi peserta di tahun ini memang faktor cuaca juga mempengaruhi. Selain angin kencang dan terik matahari yang cukup panas, sehingga itu mempengaruhi adik-adik karena latihannya di waktu panas, nah, itu juga mempengaruhi dari sisi ketahanan fisiknya. Kemudian angin yang kencang itu memang pengaruh besar terhadap pada saat melakukan pengibaran. Kemarin memang sudah ada dua kali ada penyesuaian karena kondisi cuaca yang kuat, sehingga pada saat pembentangan bendera itu ada sedikit terjadi insiden, ada gangguan di situ karena adik-adik butuh penyesuaian. Dan kemarin pelatih sudah mulai briefing untuk terkait dengan kira-kira ketika terjadi cuaca yang sama di hari H nanti, maka langkah apa yang harus adik-adik ini lakukan. Jadi kemarin sudah diarahkan petugas pengibar bendera 3 orang, itu saya lihat secara teknis sudah dijelaskan oleh Pak Pelatih. Jika kondisi terjadi seperti itu, maka orang kedua dan orang ke-1 di tengah itu harus ambil tindakan cepat. Tidak bisa berharap di orang terakhir yang membentangkan.
1: Nuryadin mengatakan, panitia telah menyusun jadwal jalannya upacara dan peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kota Ternate, di antaranya geladi kotor yang sudah dilaksanakan siang kemarin, kemudian dilanjutkan geladi bersih pada pagi hari ini, pengukuhan paskibraka, pawai obor atau taptu, dan renungan suci. Pada pelaksanaan pengukuhan paskibraka nanti juga akan dilakukan pengukuhan anggota marching band dan dilanjutkan penyemayaman duplikat bendera merah putih di Kedaton Kesultanan Ternate.
2: Setelah malam pengukuhan, besoknya itu diantar di Kedaton Kesultanan Ternate. Nah, di situ ada tradisi yang kita sebut penyemayaman Munara Himo-Himo Susira Sidiahi Parkakas Paji Pusaka Tumapalalamo Kesultanan Ternate. Sudah menjadi tradisi di kita, yaitu penyemayaman bendera di Kedaton Kesultanan Ternate. Jadi acara setelah bendera itu dilipat, peserta dan diserahkan oleh Ibu Kapolres nantinya yang mewakili melipat dan mengisi bendera duplikat itu ke dalam bakinya, lalu bendera itu akan nanti diantar ke keraton. Nah, jadi nanti ada pembacaan doa secara tradisional oleh Bobato Kesultanan Ternate yang bertugas, yaitu mereka melakukan doa tahlilan bersama untuk pelaksanaan kegiatan suksesnya acara pengibaran bendera. Nanti besoknya tanggal 17 baru diambil oleh petugas paski yang ditugaskan untuk itu, didampingi oleh para pelatih, dan nanti diserahkan oleh pihak Kesultanan untuk dikibarkan.
1: Setelah pelaksanaan upacara bendera Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kata Nuryadin, akan dirangkaikan dengan dua acara, yaitu marching band dari Gita Taruna Wijaya dan kolaborasi tarian kolosal Moloku Kiraha dari Sanggar Kirana Art.
0: Berita terakhir, Kapolda Maluku Utara minta SPPG Polres Ternate untuk tetap mempertahankan prestasi atas keberhasilan sebagai SPPG terbaik pertama di wilayah zona timur Indonesia. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan.
3: Kami berharap semua harus bisa juga mengikuti jejak yang sudah ada, tetapi kan
4: Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman mengapresiasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polres Ternate karena berhasil meraih penghargaan sebagai juara satu lomba tata kelola SPPG terbaik zona timur. Penghargaan tersebut diberikan langsung Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri dalam rangka pembinaan tradisi memperingati Hari Bayangkara ke ke-80 tahun 2026. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi RRI mengatakan penghargaan tersebut menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi jajaran Polda Maluku Utara untuk terus meningkatkan tata kelola SPPG. Menurutnya di Maluku Utara terdapat 7 SPPG, namun saat ini baru 4 SPPG yang telah beroperasi dan standarnya dinilai yang terbaik pengelolaannya oleh Mabes Polri untuk wilayah Zona Timur.
3: Ini ada 7 yang beroperasi baru 4. Nah, ini menjadi pilot project karena standarnya dinilai yang terbaik pengelolaannya oleh pimpinan dari Mabes Polri untuk wilayah Zona Timur. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan. Demikian juga yang SPPG yang lain bisa mengikuti jejak dari SPPG Polri nanti.
4: Kapolda juga menjelaskan pengelolaan dan jangkauan pelayanan SPPG juga mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional atau BGN, termasuk pembatasan radius pelayanan dan kapasitas penerima manfaat. Di Polres Ternate, SPPG baru melayani 2.364 penerima manfaat dalam sehari.
3: Itu kewenangan BGN kan dibatasi. Dibatasin radiusnya, dibatasi. Kemudian kapasitas penuh sehari cuma 2.364. Tidak boleh lebih.
5: Tidak boleh.
3: Karena sudah standar di BGN. Nah, untuk yang soal lainnya yang di luar jangkauan ini, mungkin ada SPPG lain yang akan melayani. Jadi BGN yang akan menentukan kualitas dan layanannya.
4: Kapolda Maluku Utara dalam kesempatan tersebut juga menegaskan keberadaan SPPG di Maluku Utara diharapkan mampu mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi secara optimal dengan tetap memperhatikan standar tata kelola dan ketentuan yang telah ditetapkan. Kapolda juga berharap prestasi yang diraih SPPG Polres Ternate dapat dipertahankan sekaligus menjadi motivasi bagi SPPG lain di Maluku Utara untuk meningkatkan kualitas pengelolaan. Dengan prestasi SPPG Polres Ternate menjadi bukti bahwa pengelolaan program pemenuhan gizi di lingkungan Polda Maluku Utara mampu memenuhi standar pelayanan dari Mabes Polri.
0: Pendengar, sampai di sini dulu Warta Sepekan edisi hari ini. Saya Sakir Saleh yang bertugas mohon pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat berakhir minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengo adalah teknik dan kemampuan dalam seni bela diri asli kampung atau suku Motiloa yang saat ini dikenal dengan Kampung Gamkonora, Gamsungi, Tahafo, dan Talaga yang dipercaya memiliki nilai dan simbol-simbol kekuatan lahir dan batin. Dudengo diiringi musik tradisional tifa dan gong, sedangkan alat yang digunakan adalah salawaku sebagai perisai dan alat pukul yang disebut goole yang terbuat dari pelepah sago. Terdapat dua teknik dasar memukul dalam permainan dodengo, yakni memukul dari arah kepala bagian atas, baik dari sisi kiri maupun kanan, dan pukulan yang tertuju ke bagian wajah dan ke arah dada. Secara harfiah, dodengo memiliki arti mereka beradu ketangkasan atau bertanding satu lawan satu. Mempelajari dodengo adalah belajar tentang kehidupan, belajar bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: proses pembentukan.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam ya, pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
3: ada
2: atau
3: istiadat, ada istiadat di dalamnya itu ada tata krama. Nah, itu yang saya.
4: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.

0: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
1: Baik, Bu.
0: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
1: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
0: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
1: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
0: Ya, tuangkan santannya, toh.
1: Udah juga. Apa lagi, Bu?
0: Kalau sudah, kasih salam.
2: Selamat pagi menjelang siang.
0: Lola Dala.
3: In Intermezzo.
4: Yo hasi wolop lim kobabso. Ompa ternate suara budaya Kirahang.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

95,1 FM Prambat RRI Ternate Suara Budaya Kiraha. Selamat pagi, selamat bergabung sahabat budaya yang baru saja bergabung bersama dengan Torang Pagi hari ini ya di siaran Prambat RRI Ternate. Kalau yang lagi badengar di 95,1 FM ataupun di aplikasi RRI Digital, yang lewat streaming Prambat RRI Ternate pagi hari ini, semoga diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan luar biasa ya di akhir pekan sahabat budaya 16 Agustus ya 2026. Besoknya sahabat budaya langsung masuk di tanggal 17, di mana besok hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ya. Merdeka ya sahabat budaya. Semoga orang merdeka dalam segala hal ya. Merdeka untuk lebih sejahtera ya, merdeka untuk lebih menikmati fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kita ya sahabat budaya. Dan untuk pagi hari ini sahabat budaya, orang juga akan hadirkan ragam informasi ya dan lagu-lagu spesial untuk terus menghiasi ruang dengar sahabat budaya. Torang ke informasi sahabat budaya, di mana sebanyak 32 putra putri terbaik dari berbagai wilayah di Provinsi Maluku Utara resmi dikukuhkan sebagai pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Di mana pengukuhan dipimpin Wakil Gubernur Maluku Utara Haji Sarbin Sehe dalam upacara yang berlangsung khidmat di Aula Nuku, kantor Gubernur Maluku Utara pada Jumat 15 Agustus 2026 sore, di mana pengukuhan ditandai dengan pemasangan lencana dan kendit kepada seluruh anggota Paskibraka. Mereka selanjutnya akan menjalankan tugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2026. Sahabat budaya, sebelum dikukuhkan, seluruh anggota Paskibraka terlebih dahulu mengucapkan ikrar putra Indonesia yang dipimpin Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Maluku Utara Armin Zakaria. Ikrar tersebut menjadi bagian penting dalam meneguhkan semangat kebangsaan sekaligus komitmen para anggota Paskibraka dalam menjalankan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Sahabat budaya, upacara pengukuhan turut dihadiri jajaran Forkopimda Provinsi Maluku Utara, para asisten pimpinan organisasi perangkat daerah OPD, orang tua anggota Paskibraka serta sejumlah tamu undangan. Usai prosesi pengukuhan, Wakil Gubernur bersama jajaran Forkopimda memberikan ucapan selamat kepada seluruh anggota Paskibraka. Momen haru juga terjadi ketika para orang tua diberi kesempatan bertemu langsung dengan anak-anak mereka. Sahabat budaya, sejumlah orang tua bahkan tak mampu menahan air mata saat menyaksikan anak mereka resmi dikukuhkan sebagai bagian dari pasukan yang akan bertugas dalam upacara hari ulang tahun ke-81. Dalam prosesi tersebut juga dibacakan surat keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara tentang penetapan pasukan pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada upacara peringatan hari ulang tahun. Sahabat budaya, surat keputusan tersebut dibacakan Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Bayu Narupotro, sahabat budaya. Adapun pasukan Babulah yang bertugas dalam pengibaran bendera pada tanggal 17 Agustus 2026 terdiri atas Letda Infantri Santley Otnil Nagaran STR Han sebagai komandan, Amelia Alisan dari Kota Ternate sebagai pembawa baki, Junior R. Salaba dari Halmahera Selatan sebagai pegait bendera, serta Ifrian Duansa Umat Ternate dari Kepulauan Sula sebagai pembentang bendera. Sementara itu, pasukan Nuku yang bertugas dalam prosesi penurunan bendera terdiri atas Ibda Rusdi Ahbahtiar SH sebagai komandan, Rizky Ananda Mediva P. Sangaji dari Kepulauan Sula sebagai pembawa baki, Rafasa Atakwa
Tantu dari Halmahera Utara sebagai pegait bendera, serta Alfarizi Mzen dari Kota Tidore Kepulauan sebagai pembentang bendera. Dengan dikukuhkan 32 anggota Paskibraka, seluruh peserta kini siap menjalankan tugas pada momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Maluku Utara.

0: Suara Budaya Geraha.
1: Jahit baju dari bahan katun.
2: Cakep.
1: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
3: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
1: Oh,
3: saya
1: bagaimana?
3: Kasih dulu.
1: Iya.
3: Kain katun dibuat rendah.
1: Cakep.
3: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
4: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Lina Pemama dari Amiruddin Sumadayo, sahabat budaya spesial untuk kami semua yang masih setia mendengarkan siaran Perempat Ternate. Ya, sahabat budaya, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Ternate membantu memulangkan seorang warga yang sedang sakit ke keluarganya di Desa Payo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat pada Jumat 14 Agustus 2026. Di mana warga berinisial SK 48 tahun dipulangkan karena membutuhkan pendampingan keluarga. Selama berada di Kota Ternate, SK hidup seorang diri dan tidak memiliki keluarga dekat yang dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepala Pelaksana Basnas Kota Ternate M. Makbul ya, sahabat budaya, mengatakan pihaknya bersama Dinas Sosial Kota Ternate telah memberikan bantuan kebutuhan seperlunya sebelum proses pemulangan dilakukan. Sahabat budaya, keputusan untuk kembali ke kampung halaman merupakan pilihan SK sendiri karena tidak memiliki keluarga dekat yang dapat memberikan pendampingan selama berada di Kota Ternate. Setelah berkoordinasi dengan pihak keluarga, Basnas dan Dinas Sosial mengatur jadwal pemulangan. Pemulangan SK dilakukan menggunakan kapal cepat dan didampingi staf Amil Basnas Kota Ternate bersama staf Dinas Sosial Kota Ternate. Proses pemulangan berlangsung lancar hingga SK kembali kepada keluarga di Desa Payo. Informasi lain, sahabat budaya, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Ternate memberikan pembekalan peraturan baris berbaris PBB kepada para sarjana magang. Kegiatan yang berlangsung di halaman dalam lapas Ternate bertujuan membentuk kedisiplinan, mental, serta kekompakan para peserta selama menjalankan tugas di lingkungan pemasyarakatan. Sahabat budaya, Kepala Lapas Ternate Faujul Ansori mengatakan pelatihan PBB tidak hanya berorientasi pada ketangkasan fisik, tetapi juga menjadi dasar dalam membangun integritas dan karakter peserta magang. Sementara itu, Kepala Subbagian Tata Usaha Lapas Ternate Taufik Hadi Noto menilai kedisiplinan yang ditanamkan melalui latihan PBB akan bermanfaat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Sahabat budaya, sementara pelatihan tersebut diharapkan menjadi bekal bagi para sarjana magang untuk memahami pentingnya disiplin, kerjasama, tanggung jawab, serta etika dalam menjalankan tugas di lingkungan pemasyarakatan.

0: Mama Indah habis dari mana?
1: Baru pulang pasar nih Om Ai. Ricadin barang-barang mahal sampai.
0: Iyo, makanya kita ada mau batanam nih, sekalian memanfaatkan pekarangan rumah.
1: Batanam tuh akan lama ke apa Om Ai?
0: Tara lama, palingan 1 bulan so bisa panen.
1: Kalau begitu saya batanam lagi dah, daripada beli terus. Mari manfaatkan pekarangan, batanam untuk jaga pangan keluarga sendiri.

0: pergi berperang ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat. Ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, Cuk.
1: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
0: Karena kakek ketinggalan pesawat.
2: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Tarian Sara Reselo merupakan tarian perang yang berasal dari suku Wayoli Kabupaten Halmahera Barat. Menurut bahasa Wayoli, pengertian tarian Sara Reselo berasal dari kata Sara, artinya menghadang musuh, dan Selo artinya memotong. Sehingga tarian ini dimaknai sebagai tarian yang bertujuan menghadang dan menghalau musuh. Semangat yang terkandung dalam tarian Sara Reselo menggambarkan kapita atau pasukan perang pada zaman dahulu ketika beradu kekuatan di medan perang dengan menggunakan tuala atau pelindung kepala, pedang khusus atau parang, dan temeng atau salawaku. Tarian ini sering dipertunjukkan dan menjadi sarana hiburan dalam setiap hajatan masyarakat Halmahera Barat.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Wing. Syukur dofudoran terus bersama dengan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha. Selamat pagi sahabat budaya dan dorang semua yang baru saja bergabung ya. Selamat bergabung di siaran Pro 4 RRI Ternate dan selamat menjalankan aktivitasnya hari ini. Semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam aktivitasnya hari ini sahabat budaya. Dan terpantau di halaman parkir RRI Ternate cuacanya cukup cerah sahabat budaya. Semoga cuaca hari ini juga terus membangkit semangatnya sahabat budaya hari ini untuk melakukan hal-hal yang positif ya. Baik, di hari kemerdekaan Republik Indonesia tentunya di setiap kompleks ya ataupun di setiap RT saat ini tengah berlangsung kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia seperti yang dilakukan di RT 16 Kelurahan Kalumata sahabat budaya. Ada beberapa mata lomba yang telah dilaksanakan ya, ada lari karung ya, balap karung, kemudian gigi leper ya untuk anak-anak ya, kategori anak-anak sahabat budaya, kemudian makan kerupuk ya yang saat ini dilaksanakan di RT 16 Kelurahan Kalumata dan cukup meriah sahabat budaya. Iya, dan harapan besar untuk di hari kemerdekaan Republik Indonesia, semoga Indonesia lebih kuat ya, lebih maju lagi dan terus bersaing dengan negara-negara lain ya sahabat budaya. Iya, dan torang hadirkan juga informasi sahabat budaya untuk hari ini. Ya, sahabat budaya, di mana kemudahan masyarakat mengakses informasi di era digital membawa tantangan tersendiri. Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat dituntut semakin cermat membedakan informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan dari informasi palsu. Hal tersebut menjadi salah satu pesan yang mengemuka dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara pada masa jabatan 2026-2030 di Aula Bidadari lantai 4 kantor Gubernur Maluku Utara di Sovivi. Kepala Balai POM di Sovivi, Ermanto Siahan, terus menghadiri kegiatan bersama Ketua Komisi 1 DPRD Maluku Utara, staf ahli gubernur, pimpinan organisasi perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, serta jajaran Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara. Pelantikan 5 anggota Komisi Informasi periode 2026-2030 dipimpin langsung Wakil Gubernur Maluku Utara Haji Sarbin Sehe. Kelima anggota yang dilantik yakni Ismat Sahupala, S.E., Sofyan Ali, SE, Dr. Isra Muksin, SOS, MSI, Fijral, SOS, MSI, dan Mu'minah Daeng Barang, SIKOM, sahabat budaya. Dalam sambutannya, Sarbin menilai perkembangan teknologi informasi telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Namun kemudahan tersebut juga diikuti tantangan berupa semakin sulitnya membedakan informasi faktual dengan informasi palsu. Sahabat budaya, karena itu ia mendorong seluruh instansi pemerintah, baik OPD maupun instansi vertikal, untuk terus membenahi sistem pengelolaan dan penyampaian informasi publik. Menurutnya, keterbukaan informasi tidak hanya menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengetahui kinerja pemerintah, tetapi juga memastikan ya, informasi yang diterima publik ini bersumber dari kanal yang resmi, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Semangat tersebut sejalan dengan komitmen Balai POM di Sovivi dalam memperkuat keterbukaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID sahabat budaya, di mana pengawasan obat dan makanan melalui layanan informasi langsung maupun kanal komunikasi resmi ya. Ya, penguatan sinergi dengan pemerintah Provinsi Maluku Utara, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, serta Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara juga dinilai penting untuk memperluas jangkauan informasi publik, ya, di mana kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan ekosistem informasi yang semakin efektif, sekaligus mendukung terwujudnya masyarakat Maluku Utara yang sehat, cerdas dan terlindungi dari resiko produk obat dan makanan yang membahayakan kesehatan.
1: Yohasi Wolop 5,4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: lagi tebak-tebakannya, Cup.
1: Tahu aja. Nih ya, pedagang apa yang kurang kerjaan, ayo?
0: Nggak tahu, Cup.
1: Ih, masa nggak tahu? Tahu nggak? Sama
0: Nita Lila. Nggak tahu, apaan, Cup?
1: Tukang nasi goreng. Kenapa, coba?
0: Kenapa, Cup?
1: Nasi udah mateng masih aja digoreng.

adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

Sukur Fudoran terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Keraha. Sahabat budaya, kemarau yang melanda kota Ternate menyebabkan sejumlah wilayah, terutama kawasan ketinggian, mengalami kekurangan air bersih. Mengantisipasi kondisi tersebut, Badan Amil Zakat Nasional Kota Ternate menyalurkan 18.000 liter air bersih kepada masyarakat di Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Ternate Tengah selama 2 hari pada tanggal 13 hingga 14 Agustus 2026. Koordinator Basnas Tanggapan Bencana Kota Ternate Anca Nardiansa mengatakan air bersih didistribusikan ke 6 titik bak penampung milik masyarakat yang dalam kondisi kosong. 6 titik merupakan bak penampung pribadi milik masyarakat yang masih dalam keadaan kosong, di mana teknis pengambilan air bersih di titik-titik tersebut diatur oleh pihak kelurahan. Sahabat budaya, distribusi air dilakukan menggunakan mobil tangki milik Perumda Air Minum AK Gale karena keterbatasan armada. Penyaluran dilakukan secara bertahap selama 2 hari. Sementara itu, Lurah Marikrobo Halil Umar mengatakan sebagian masyarakat di wilayahnya mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat berkurangnya distribusi air pam selama musim kemarau. Sahabat budaya, Basnas Kota Ternate membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dan berharap distribusi serupa dapat dilakukan di kelurahan lain yang terdampak. Basnas Kota Ternate berencana melanjutkan distribusi air bersih ke sejumlah wilayah lainnya. Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, ini dijadwalkan akan mendapat suplai air bersih pada tanggal 15 Agustus 2026. Sahabat budaya, ya, informasinya Toran lansir dari rri.co.id dan Toran juga nantikan ya bergabung bersama dengan teman-teman yang menyiarkan secara langsung ibadah Minggu. Sahabat budaya, disiarkan langsung dari gereja GPM Ternate ya. Toran menantikan nanti akan bergabung bersama dengan teman-teman di sana ya, sahabat budaya. Dan pastikan selalu bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Keraha.